0: Alright, kita pergi ke Langkawi sana sini.
1: Yes, Langkawi sana sini. APMM bantu pindahkan pesakit. Ini agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Kedah dan Perlis membantu memindahkan seorang pesakit kritikal dari Hospital Sultanah Maliha Langkawi ke Hospital Sultanah Bahia. Dan permohonan bantuan diterima daripada HSM untuk memindahkan seorang lelaki berusia 52 tahun yang mengalami pendarahan otak. Lepas tu, keadaan pesakit amat kritikal dan memerlukan rawatan pakar yang sangat komprehensif di HSB. Dan Maritim sentiasa bersedia membantu dalam operasi kemanusiaan termasuk pemindahan pesakit kecemasan selain melaksanakan tugas penguatkuasaan undang-undang dan menjaga keselamatan perairan negara. Itu katanya.
0: Itu saja.
1: Itu sahaja.
0: Okey, berita-berita dalam negara sehari pukul 8.30 pagi.
1: Ya, betul.
0: Kita putarkan lagu ni. Ada orang Singapura. Ada orang Singapura.
1: Ya,
0: ada orang Singapura. Kita di Kedah pun ada juga Singapura. Tapi kalau tulisan yang sebetulnya, ejaan Sungai Pau.
1: Tahu-tahu.
0: Tapi sebutannya Singapura.
1: Kat mana? Kan?
0: Sik.
1: Sik ni. Kat sini deh. Minum air kopi pagi-pagi ni. Oh, Ferhat.
0: Yeah.

0: terkejut. Nasib baik lah. Okey,
1: jom kita nak pergi ke tajuk-tajuk berita dalam negara pula je.
0: Baik. Ini ha, pemancing gembira temui Jaslinda selamat walaupun tidak terbabit dengan perkara-perkara tidak diingini. Dan Jaslinda juga apa, sihat, stabil dan tambah selera makan. Alhamdulillah.
1: Ini akan pemancing yang pergi lawan mancing dapat hadiah. Juta-juta tu, itu bukan dia.
0: Bukan, belum lagi.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali, Ketua Pengarah JECOM yang baru, pegawai tugas-tugas khas kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Hishamuddin Ghazali dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM yang baru.
0: Ini 10 rumah di kampung Cina Kota Baru terbakar.
1: Oh, yang dah bintang tadi.
0: Oh, tu lah teruk lah tengok.
1: Di mana tu?
0: Di Kota Baru Kelantan.
1: Kota Baru Kelantan. Bernama raih 3 anugerah Media Agrobank 2026 dan HTAR laksana langkah kawalan berkala tengani merpati masuk wad. Itu kita
0: betul.
1: Tengok tajuk dia gerun
0: merpati
1: yang ni,
0: masuk wad.
1: Dia bukan merpati, dia kata burung merpati masuk wad.
0: Kita ingatkan burung tu sakit kan.
1: Yalah.
0: Rupanya lain. Jentera Perkhidmatan Awam digerak pertahan kedaulatan ekonomi. Seterusnya, ini
1: kerja penggantian komponen punca elektrik klinik kesihatan Balok terputus telah dijalankan.
0: Okey, lawatan Perdana Menteri ke Jepun, perkukuh persahabatan, saksikan 4 MOU bidang strategik.
1: Gangguan penerbangan di Sabah, Sarawak dijangka berterusan dalam beberapa hari lagi.
0: Ini pengeluaran ikan dijangka menurun, vessel C2 kurangkan operasi akibat kos diesel tinggi.
1: Dua gempa sederhana landa Filipina dalam 2 jam, tiada risiko tsunami kepada Malaysia. Dan kerajaan Madani tidak pernah berhenti ikhtiar tingkat program tingkatan 6. Fazlina.
0: Perdana Menteri sampaikan ucap tamu di forum Nikkei ke-31, ketengahkan naratif negara dalam cabaran geopolitik.
1: Kejayaan Hari Tibet Negara 2026 membanggakan perkukuh Tibet sebagai kerjaya pilihan.
0: Ini Jaslinda susut hampir 10 kilogram mungkin dibenar keluar hospital minggu ini.
1: Kuih nampak no?
0: Itulah. Tapi tidur leno, selera bertambah dah kira. Alhamdulillah.
1: Kerajaan fokus bangun kerangka pendidikan lebih dinamik di pondok.
0: Ini kes bunuh diri masih tinggi meskipun angka menurun tahun lepas.
1: Lagi berkenaan dengan JAS ni, Jaslinda Zahir, peranggaan kepada media, Perak mungkin bincang insentif kepada pasukan SAR.
0: Ini MCMC beri 7 hari kepada 2 syarikat telco baiki liputan di Kampung Tinagat. Ini di Tawau, Sabah.
1: Hari Tibet Negara 2026 catat kejayaan membanggakan perkukuh Tibet sebagai pilihan utama kerjaya.
0: Kerjasama awam kunci pengukuhan daya tahan negara.
1: Kawalan kendiri penting bagi pelaporan insiden bunuh diri secara selamat.
0: Kerajaan perkukuh kesedaran kesihatan mental, perbaiki garis panduan pelaporan bunuh diri. Okey, ini RTM Perlis terima anugerah khas keselamatan perlindungan.
1: Oh, ya kah?
0: Daripada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar.
1: Hebat.
0: RTM Perlis.
1: Ada lagi
0: Tiada lagi.
1: Habis dah, dekat tu ya?
0: Ya.
1: Okey, dekat tu.
0: Dekat tu.
1: Kita tengok lagi, kod-kod ada mesyuarat khas bincang urusan PRN Negeri Sembilan 12 Jun ni. Malaysia tunggu maklum balas Thailand sebelum nilai semula import udang. KUSKOP percepat usaha pengantarabangsaan PMKS Malaysia ke Jepun.
0: Ini Malaysia sedia hulur bantuan yang diperlukan Filipina susulan gempa bumi yang melanda semalam.
1: Kerajaan cadang Mansur OSC khas di BKL berkukuh tabir urus pembangunan Hanayo.
0: Betul tu. Ini warga asing salah guna visa, PM mahu tindakan tegas diambil, elak jejas rakyat.
1: Dan berkenaan dengan Tibet juga je. MRO pesawat lubuk kerjaya berimpak tinggi keraduan Tibet.
0: MRO
1: ni. Pembaik kapal terbang. Abang itu pergi dah salah satu sekolah dia tu ada kapal terbang yang betul punya aja.
0: Betul-betul? Mana kapal terbang? Oh, dia kena repair betul-betul lah.
1: Haa, dah repair betul ya.
0: Takkah ni tak betul ni.
1: Okey, itu saja.
0: Itu sahaja.
1: Itu saja tajuk berita dalam negara yang di antaranya yang dipetik melalui bernama.com.
0: Dan berita RTN.

0: Ah, Cik Man. Cik Man cukup suka dengan lagu ni, dia kata.
1: Cik Man.
0: Cik Man nama penuh tak boleh heboh lah, bahaya.
1: Tak payah.
0: Cik Man saja sudah lah kan.
1: Itulah tu.
0: Lagi dia patah punya. Payah pula. Baik, sikit info berkenaan dengan Piala Dunia lagi dah. Mana dia? Tak tahu tadi. Rekod ada juga gol perlawanan. Gol terpantas. Dijaringkan oleh pemain Turki, Hakan Şükür. Dalam masa hanya 11 saat. Menentang Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Dan penjaring terbanyak sepanjang zaman dipegang oleh pemain Jerman, Klose. Dengan rekod 16 gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia.
1: Hebat.
0: 16 lah. Ya. Eh, lagu tadi ada orang bukan?
1: Tidak. Tapi bunyi je sama.
0: Bunyi je sama mana-mana tu.
1: Lain tuan-tuan.
0: Janda mana.
1: Bukan ni lagu lain dah.
0: Bukan ni rock.
1: Ni lagu jantan pula. Okay. Bukan jantan.

0: Dua pagi.
1: Bukan biasa-biasa.
0: Yes, ini kita nak cerita yang bukan biasa-biasa mencerita ni tuan-tuan.
1: Abang nak kali pihak lain dulu. Jangan kali dulu. Okey.
0: Hang tak apa kali-kali dulu. Okey.
1: Dah nak kita lorat kita pagi ni.
0: Lorat kita pagi ni tak hot.
1: Lorat kita pagi ni tak hot. Tuan-tuan buat ayat tengok. Pukul 9.15 lagi lah kita baca. Boleh pergi ke Rumah Biru Langkau FM. Rumah Biru Abang pun ada. Di TT Live pun boleh komen. Tak hot ni tak larat lah. Lebih kurang.
0: Tak larat lah. Letih lah. Lemau lah. Penat lah.
1: Dan satu lagi lah yang kita nak cerita. Mula tadi je nak abang ni.
0: Oh ni. Ni bukan. Tak tahu nak abang rock tak rock ni.
1: Ini rock. Siapa tak rock tak tahu.
0: Ini jarak usia 38 tahun bukan penghalang ya. Seorang wanita berusia 63 tahun yang bertemu jodoh dengan seorang lelaki berusia 25 tahun di Tulung Gagung, Jawa Timur. Jakarta. Tulung Gagung, Jawa Timur, Jakarta.
1: Dan menerusi rakaman yang dimuat naik oleh akaun TikTok official Buturah. Pengantin lelaki dilihat melafazkan akad nikah dengan lancar hanya dengan satu nafas saja.
0: Ni dah lama train ni.
1: Perbezaan umur dia apa? Tak jadi
0: penghalang. 38 tahun tuan-tuan.
1: Tu dia. Yang kata jodoh tu.
0: Itulah jodoh tu.
1: Yang mana video berkenaan menarik perhatian pengguna media sosial yang telah meraih lebih 457,300 tontonan setakat ini.
0: Dekat setengah juta agak lah. Cinta atau harta? Persoalannya.
1: Di ruang komen. Di ruang komen, dia main saya, cinta atau harta? Tulis seorang pengguna sosial.
0: Pengguna
1: sosial, media sosial. Pengguna sosial ada.
0: Itu dah.
1: Yang penting kedua-duanya saling menyukai.
0: Benar. Mana tak doa depot.
1: 20 apa? 26 dengan 63.
0: 25 dengan 63.
1: 25 63.
0: 38 tahun, tuan-tuan.
1: 25 63.
0: 25 63. Cinta atau harta? Tapi apa?
1: Tapi tengok yang lelaki dia nampak macam umur tua.
0: Nampak macam 50. Yang perempuan nampak macam 28.
1: Tapi yang perempuan segak walaupun umur 63.
0: Perempuan mesti segak.
1: Segak tuan-tuan.

0: Ya, sedikit kita layan perasaan aku dengan Dayang Nur Faiza.
1: Oh, tajuk dia aku.
0: Ya, aku.
1: Baik.
0: Jadi aku.
1: Jangan mengaku.
0: Ya. Okey, pukul 9 kita akan ke Pusat Berita Radio RTM.
1: Yes.
0: Untuk ikuti berita.
1: Berita utama 9 pagi.
0: 9 pagi dari Kota Media.
1: Yes.
0: Dan selepas itu kita akan kembali semula.
1: Yes.
0: Untuk logat kita pagi ini.
1: Logat kita tak akut.
0: Komen-komen yang dah banyak ada di rumah biru abang dan juga Langkau FM.
1: Yes.
0: Di Titi kita akan baca nanti, okey?
1: Aha.
0: Alright.
1: Tak akut lah.
0: Terima kasih Tumi dari Singapura. Dia kata jari-jari krem, oi.
1: Tapi terima kasih, Tumi.

0: Sifu M. Nasir dan juga
1: Faizal Tahir
0: Campak Bintang. Jah, awak lagi Jah?
1: Tak arut lah.
0: Tak arut lah.
1: Mangkit pagi awal sangat tak arut.
0: Okey, di antara Cikgu Salma, dia kata tak arut sungguh angkat kambing beras 10 kilo je bud.
1: No. 10 kilo.
0: Baik, kita nak kongsi lagi berkenaan dengan Piala Dunia je.
1: Sila.
0: Kehadiran penonton tertinggi dicatatkan semasa perlawanan akhir tahun 1950 iaitu antara Brazil dan Uruguay di Stadium Maracana.
1: Maracana.
0: Ya, yang dihadiri oleh hampir 173,850 penonton secara rasmi.
1: Aha.
0: Dan anggaran tidak rasmi mencecah 200,000 orang. Sehingga kini hanya 8 buah negara yang pernah berjaya menjulang trofi Piala Dunia FIFA sepanjang sejarah penganjurannya sejak tahun 1930. Brazil 5 kali. Jerman 4 kali. Itali 4 kali. Argentina 3 kali. Perancis 2. Uruguay 2. Dan England serta Spain sekali. Brazil paling banyak.
1: Lima kali.
0: Tapi apa minat Croatia? Tapi tak tahu nanti lah.
1: Croatia.
0: Hari Khamis nanti. Hari Khamis tu pukul apa je?
1: Hari Khamis tu katanya dalam 3 pagi.
0: 3 pagi? Mana kata hari Rabu lah.
1: Rabu nak masuk Khamis.
0: Rabu nak masuk Khamis. Esok lah.
1: Esok lah. Esok kena stand by dah.
0: Pukul 3 pagi dengan pukul 7 pagi.
1: Betul.
0: Jadual dia betul mana. Tak tahu jadual dia. Cik Pa kata nak print jadual dia.
1: Betul. Okay. 3 pagi nanti. 3 pagi tonton.
0: Yes lah. Ada orang request lagu ni. Jamilah. Jamilah pula dah. Kita bagi zaman muda lah kan. Dia pun nak cari Jamilah yang tu. Yang apa nama? Yang pakai spek mata. Yang yang pakai yang cari yang bini dia tu.
1: Boy. Dah lagi. Apa nama lah? Alah lupa. Q.
0: Q
1: Haida.
0: Q mana ada Jamilah.
1: Q bukan penyanyi.
0: Bukan. Dia miming macam abang juga.
1: Dia saja ngang-ngang je.

0: Ada orang request juga lagu Jamilah ni. Kita putar kan.
1: Jamilah.
0: Baik, Lorat kita pagi ni tak rot tuan buat ayat
1: lah,
0: mai
1: tuan-tuan.
0: Tengok. Buat ayat mai tengok.
1: Kami ni nak bangkit pagi pun tak rot.
0: Oh, boleh jadi juga noh.
1: Buat-buat rot pi noh.
0: Bangkit pagi pun tak rot tapi bukan je selalu bangkit pukul selalu 4:30 itu memang
1: 3 pagi.
0: Lagi awal lagi.
1: Kita menadah tangan.
0: Lagi awal lagi.
1: Benar.
0: Baik, terima kasih Nuraini Yahya. Dia kata tak larat dah. Tak rok dah.
1: Tak rok
0: lah. Tok Zan pula kata, mugi lah pula hari ni aku tak rok dah. Tak rok gi dah.
1: Tak rok gi dah deh. Duk minum lagi kopi deh.
0: Kopi. Ayak kopi. Baim.
1: Kopi.
0: Mai kuai berumur ni dia tak rok lah sikit.
1: Betul Baim. Macam tu dah kita ni Baim.
0: Ya. Umur 60 dah tak rot nak buat kerja dah.
1: Cik Saudah.
0: Cik Saudah
1: kata. Cik Saudah masuk rajin lagi. Pandai.
0: Okey. Masuk.
1: Masuk Cik Saudah.
0: DJ lah. Tak rot lah buat kerja dah.
1: Tak rot lah buat kerja.
0: Tu yang ambil cuti hari ni.
1: Itulah. Kita kena cuti juga DJ lah macam mana pun.
0: Tapi janganlah kerja sehari cuti sehari. Kerja sehari cuti sehari tu bukan cuti.
1: Kerja sehari cuti sebulan.
0: Kerja sehari cuti sebulannya.
1: Aduh, tak apalah. Buat gini.
0: Lagu ni juga diminta. Dia ada permintaan saja pagi ni.
1: Yes.
0: Kita bila dengar lagu ni kita teringat boyfriend duk menyanyi kat dia.
1: Allah.
0: Sebiji dia kata.
1: Sejibi. Wow.
0: Yang Amal tak tahan tu sejibi tu lah. Hak menyanyi tu biasalah. Kadang-kadang kita boleh hak menyanyi tapi sumbang.
1: Oh.
0: Hujan nak turun.
1: Abang
0: tapi dia kata sejibi dia kata.
1: Memang 4-5 biji ni sini.

0: Hey, Durian Search dengan Gadis Ku.
1: Oh, Gadis Ku.
0: Oh, Amy dia tampil dengan gaya yang baru pula lah ni.
1: Oh, iya ke?
0: Ha, tengok dia punya rambut dia. Dengan dia suka pakai baju yang fit, kalau putih kot tak silap.
1: Dia suka kalau cekah-cekah
0: ni. Cekah-cekah, rambut dia pun steady ni. Dulu-dulu rambut rockers tu kan. Lah ni tampil dengan rambut lain pula. Tengok.
1: Rambut ni ni.
0: Muka kuih cekang.
1: Itulah no.
0: Muka nampak muka dia kuih cekang.
1: Nampak.
0: Lelaki ni dia memang dia
1: kuih cekang lah.
0: Dia ada lah.
1: Aduh.
0: Dia ada lah pakai apa kan. Krim-krim apa tak tahulah kan.
1: Sakan
0: lah. Kena tanya lah tu. Bukan orang perempuan siapa pakai krim.
1: Oh, mesti. Orang lelaki kalau orang perempuan naknya.
0: Orang perempuan tu dia kira nak keluar amai tu. Krim di muka tu kena tersiap 5 lapis.
1: Memang 5. Dia kena 5. Dia kadang-kadang dia.
0: Lagi saya lapis ya. Okey.
1: Besoklah kita.
0: Okey, yang tulis juga, yang komen juga, Syida dia kata tak rot dah nak tap-tap.
1: Allah.
0: Nak tap ni dia kena masuk kena bab rot. Dia bukan rot. Dia kena rot.
1: Terima kasih lah Syida duk rot-rot ni.
0: Pat ke pet?
1: Pat ma ci ma.
0: Okey, selamat pagi dari Singapura. Orang Singapura ramai masuk.
1: Saya nak kena pi radio Singapura.
0: Ada yang komen tadi kata suara abang macam siapa tu?
1: Shaufi.
0: Ya.
1: Depa dengar radio ni Johor FM.
0: Shaufi dia rakan satu kereta dengan abang masa jelajah Ramadan.
1: Okey.
0: Dia selama 14 hari dia duduk satu kereta dengan abang.
1: Insya-Allah dia bakal satu van juga, satu kereta juga nak pergi jelajah.
0: Tak ada
1: aspirasi merdeka.
0: Dia kata tak ada aspirasi merdeka.
1: belum tentu.
0: Okey, Muhammad Zaki tak rot dah nak kenjui dah.
1: Tak rot.
0: Kuih lama kuih malap.
1: Oh, macam tu faham.
0: Itu dia kuih lama kuih malap.
1: Gitu tak rot dah lah. Takat ni lah kita pun.
0: Tapi okey gitu.
1: Okey.
0: Boleh buka kopi lagi.
1: Tuh.
0: Pukul 9.35 minit pagi. Mana dia Sakinah? Mana dia?
1: Pi buka buku merah kat Jabatan Immigration dah lah. Okey.

0: kat tali.
1: Alright. 20 minit lagi.
0: Okey. 20 minit lagi tuan-tuan. Baru pukul 10 kita nak baca berita pula.
1: Berita semasa pukul 10 lagi.
0: Abang Pau kita baca.
1: Ada lagi komen-komen ya?
0: Ni almari ni berat lho. Tak arak lah nak kalis sorang-sorang. Hampur duk tengok saja. Mai lah tolong set. Amboi. Lepas tu ni badan rasa dedak macam nak demam. Nak angkat palum tak kot. Dedak tu. Dedak pun bahasa utara.
1: Lama dah tak dengar dedak tu.
0: Duk dengar dedak.
1: D-E-D-A-Q lah.
0: D-E-D-A-Q. Dedak. Dedak.
1: Ayat dah macam mana?
0: Badan rasa dedak macam nak demam. Nak angkat palum.
1: Dedak lama.
0: Dedak tu macam panas kot. Badan rasa panas macam nak demam.
1: Dedak ligan pun boleh jadi kak.
0: Oh macam tu?
1: Kena dengar tu. Apa nama Wan tu, Mak Wan tu. Pagi tadi kena dedak dengan ayah dia.
0: Dia
1: tak mau pergi sekolah.
0: Dia
1: memang. Tak mau pergi sekolah, dia ligan. Dengan laju tu orang pergi dedak.
0: Ikut-ikut belakang. Tak arak dah aku nak layan merangai dia ni. Amboi. Tak berhenti-berhenti. Cakap berhenti-berhenti tak berhenti.
1: Okay.
0: Macam tu lah.
1: Itulah. Yes.
0: Macam tu lah cerita dia.
1: Selamat pagi ramai-ramai yang hadir di Titi Live.
0: Kita ada Rosalinda Ayamur.
1: Baca.
0: Rosalinda Ayamur. Ni Ayamur ni.
1: Okey, lagi. Siapa lagi?
0: Rosalinda Jana Sida kawan sakit kan Kak Elpa ni, siapa ni? Tok Da Superstar.
1: Okay.
0: Cik Sauda. Terima kasih no.
1: Habis dah?
0: Ada ramai lagi pula ni.
1: Ramai lagi. Okay.
0: Kak Asio.
1: Ada 120 orang yang
0: Jiro, Hasli, Manan.
1: Ya.

0: Alright, 15 minit lagi ke pukul 10 pagi, berita semasa akan menyusul nanti.
1: Yes.
0: Sebelum tu, Jah, ini berkenaan dengan ada info lagi Piala Dunia.
1: Boleh.
0: Kita akan mandikan anda. Kita akan mandikan anda dengan info-info Piala Dunia.
1: Kita akan lencunkan anda.
0: Bermula kemarin.
1: Kemarin
0: sampai habis Piala Dunia ni.
1: Sampai habis. Sampai
0: 20 info yang sekadar kita tahu 4 tahun sekali.
1: Betul.
0: Sekadar yang kita tahu berjaga pukul 3. Sekadar kita tahu penyanyi-penyanyi yang tertentu. Yang tadi kita bagi info Piala Dunia yang ada ni, yang dah dibuat semula. Yang Piala Dunia yang yang original dia
1: dicuri.
0: Yang mula sekali dicuri.
1: Dicuri.
0: Okey, tahu dah kan?
1: Ya, tahu.
0: Kita akan repeat lagi.
1: Baik.
0: Ini berkenaan dengan Jerman yang memegang rekod sebagai pasukan paling banyak kali menjadi naib juara Piala Dunia. Skuad yang terkenal dengan jolokan Diamantschaft. Telah tewas di perlawanan akhir sebanyak 4 kali. Pada tahun 66, 82, 86 dan 2002. Walaupun kerap hampa di pentas final, Jerman juga merupakan antara pasukan paling konsisten kerana berjaya melangkah ke perlawanan akhir sebanyak 8 kali. Menang 4 kali. Ya.
1: Melangkah 8 kali.
0: Ya. Okay, di tempat kedua pula ialah Belanda yang memegang gelaran Raja Tanpa Mahkota selepas tewas dalam kesemua 3 perlawanan akhir yang mereka lalui, iaitu pada tahun 1974, 1978, 2010 tanpa pernah memenanginya sekali pun.
1: Tapi tak apalah buat gini.
0: Antara pemain-pemain Jerman yang abang kenal lah kan, yang tahu lah, yang disebut lah dalam Liga Perdana kan. Antaranya yang popular, Ozil. Lehmann. Lehmann tu kalau dia main di Malaysia, dia Lehmann. Tapi
1: di sana Lehmann.
0: Kalau dia main di Malaysia, Lehmann ya.
1: Lehmann. Abang Lehmann.
0: Lehmann anak Pak Mae.
1: Lehmann anak Pak Mae. Aduh, Lehmann. Kat mana? Lehmann.

0: Alright, sebentar lagi 10 pagi, berita semasa akan kudara yang dia akan disampaikan oleh penyampai yang tidak asing lagi.
1: Ya, betul.
0: Dalam arena
1: bola sepak ni.
0: Dalam arena berita.
1: Betul. Ini peminat bola sepak nombor satu.
0: Ya.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Alright, terima kasih berita semasa-semasa tadi yang disampaikan oleh Abang Pau.
2: Abang Pau, Cik.
1: Kita sampai ke jam yang terakhir.
2: Yo, terakhir dah tuan-tuan. Ya. Tak ahok dah lah.
1: 45 minit lagi.
2: 40 minit lagi tuan-tuan.
1: Cuaca mendung di Langkawi je.
2: Oh, betul ya tu. Tadi kita baca tak ada hujan tu.
1: Tadi kita baca, tadi mana dia ada kata?
2: Kok dia refresh, dia keluar lain kau.
1: Refresh, dia juga tu.
2: Ni, material lagi. Hak nombor 2 tu betul.
1: Oh ya.
2: Oh ni. Tak ada hujan, tak ada hujan, tak ada hujan.
1: Tak ada pun.
2: Oh, tapi memang betul lah, tak ada hujan.
1: Dia sesat lah kadang-kadang. Oh. Orang panggil, orang Kedah panggil hujan lalu.
2: Hujan lalu, angin lalu, sepintas lalu. Dia sibak.
1: Macam tu saja.
2: Dia sibak sat, sikit-sikit.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang mendengar melalui live streaming juga. Jadi, Piala Dunia nak start dah. Pagi Jumaat lah kan. Yang Mama kata
2: betul-betul.
1: Pagi Jumaat. Tuan-tuan tak payahlah pilangan yang mahal-mahal. Halangan tu tak ada lah kot. Boleh tengok di RTM Click.
2: RTM Click.
1: Ya, boleh download RTM Click. Boleh muat turun RTM Click untuk anda layan sebulan lebih lah. Sebulan lah.
2: Sebulan apa nama? Sampai 19
1: Julai. Ya, sama 19 Julai ya. Sebulan.
2: Sebulan tuan-tuan.
1: Anda layan RTM Click. Okey.
2: Peri je, peri.
1: Peri.
2: Peri, benda peri tu.
1: Benda boleh bayar, berapa nak peri? Silap.
2: Benda,
1: benda peri, peri, berapa nak boleh bayar? Berapa nak bayar?
2: Itulah. Benda aku peri. Wow. Patutlah. Kena picit-picit, serangga.

0: Ah, itu dia. Aku hanya serangga.
1: Semutlah kan?
0: Semutlah. Bukan binatang.
1: Kalau
0: binatang dia jadi gajah. Itulah gajah di balik batu.
1: Ada gajah
0: di balik batu.
1: Takkan gajah tu, Noh. Maksudnya gajah tu kecil lah, Dok.
0: Semut merah pun ni.
1: Semut merah di atas batu?
0: Gajah di sebelah nampak macam tu lah.
1: Macam
0: mana?
1: Semut di sebelah laut nampak. Gajah depan mata tak nampak.
0: Tak nampak.

0: itu dia. Benci kusangka sayang.
1: Allah.
0: Benci kusangka sayang.
1: Orang tak suka.
0: Sayang kusangka benci. Dia terbalik pula je.
1: Sayang kusangka benci. Macam pernah dengar lagu sayang kusangka benci ni.
0: Tak benci kusangka sayang ni. Sayang kusangka benci tak ada lagi.
1: Oh, tak ada lagi?
0: yang ada cuma I don't love you anymore.
1: Yes, I don't love you anymore.
0: Yang tu yang ada.
1: Saya tidak suka kamu.
0: Ya,
1: pergi saja.
0: Tapi orang buat kadang-kadang kata aja kan. Dia pun hati dia pun lembut.
1: Tidak. Saya berkata dari hati. Saya jujur.
0: Jangan begitu sih.
1: Tidak, saya bergurau saja. Itu lagu Cik K kan?
0: Ya.
1: Cik K suka lagu itu.
0: Oh iya kah?
1: Iya.

0: Ya, kita bersama dengan koleksi-koleksi lagu-lagu sepak meja.
1: Yes.
0: Untuk jam yang terakhir hari ini.
1: Yeah. Lagi 19 menit lagi.
0: Siapa lagi yang akan bersama dengan kita selepas ini?
1: Natia Zainal.
0: Okey, Nat akan bersama dengan anda.
1: Lepas tu Surya.
0: Oh, Surya.
1: Surya. Ya.
0: Menyinari ke hatimu.
1: Yes, benar.
0: Petang, tutup kedai nanti, tuan-tuan.
1: Dengan lagu-lagu Evergreen.
0: Ya. Yeah.
1: Wow, lagu apa ini?
0: Cuba teka,
1: Once,
0: cuba teka.
1: Once.
0: Once.
1: Once, tuan-tuan.

0: Nokowi FM.
1: Okay. Okay. Lama tak dengar lagu Onci ya?
2: Kan, lama.
1: Tak tahu, jangan selalu putar lagu Onci.
2: Jarang
1: lah. Sekali-sekala dia jenguk MI, oh layan juga
2: kita,
1: lagu tu.
2: Kita tak kerja petang, memang jarang lagu lama-lama.
1: Lagu tu juga pernah dijanjikan oleh Bidonita, Cik.
2: Datuk Siti.
1: Datuk Siti.
2: Ya, pernah nyanyi. Sedap.
1: Sedap juga.
2: Sedap.
1: Sedap pada Onci ni.
2: Datuk Siti duduk diam saja pun sedap dah. Belum berkata-kata pun sudah sedap suaranya.
1: Macam net lah.
2: Macam
1: net lah. Kalau duduk saja pun dah segak lah.
2: Segak dah. Dia jangan bercakap je.
1: Jangan kalau cakap je tak segak. Dia macam nyanyi lah. Duduk saja nampak segak. Kalau nyanyi terus tak segak.
2: Jadi jangan nyanyi. Sudah.

0: Ya, selamat mendengarkan kami di Langkau FM 104.8,
1: ya,
0: 87.5. Di mana juga anda berada, sama ada dalam kenderaan, di office, di pejabat, di rumah, kondominium, banglo, rumah setinggan, rumah-rumah kampung.
1: Tu dia.
0: Kita cerita bab rumah juga.
1: Okey, okey, okey.
0: Itu yang sebut macam tu je.
1: Di kandang-kandang juga.
0: Ya, ya. Yang mana sebuah video yang tular di Titi baru-baru ni mencetuskan kegaguman di kalangan pengguna media sosial.
1: Benar.
0: Selepas memaparkan sebuah kandang lembu.
1: Wow.
0: Yang sangat mewah je.
1: Sangat mewah.
0: Dan eksklusif di
1: Madura. Madura, Jakarta. Lembu karapan. Sebenarnya kandang mewah ni dibina untuk lembu yang spesies Madura lembu karapan.
0: Madura yang, lembu karapan?
1: Yang lembu tu harga dia bilion-bilion rupiah.
0: Kalau dengan duit kita ratusan ribu ringgit.
1: Ratusan ribu ringgit sekong.
0: Sekong.
1: Tu sekong. Sebab tu dia,
0: dia
1: bina mewah untuk lembu karapan tu lah. Tapi memandangkan nilai pelaburan lembu karapan sangat tinggi. Jadi dia tak berkira lah untuk bagi kemudahan dekat lembu yang lain tu secara maksimum.
0: Ya, di ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa kagum.
1: Makan hati. Ini dia dia macam, yelah kan, lembu dapat mewah macam tu, kalah daripada orang.
0: Tu lah.
1: Macam hotel bintang lima.
0: Lembu jenis apa nak bela juga jauh ni.
1: Madura nama dia.
0: Madura.
1: Nampak segak lah kulit dia.
0: Tu lah, taklah besar sangat je kan.
1: Tak, comel-comel.
0: Bukan macam lembu sador tu.
1: Tak, kecil je. Tapi dia nampak macam sopan lah.
0: Tapi ekor ni nampak macam ekor kuda je.
1: Alah, tomenya. Betul-betul, lembu dia, ekor dia cantik.
0: Ni ekor orang ke? Ekor kuda. Ekor orang
1: lah. Tanduk pun segak.
0: Orang yang jaga tu tengok pakai kain pelikat elok.
1: Tadi

0: Okey, sampai masanya untuk kita mengundurkan diri dah.
1: Baik, 5 menit je lagi tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak.
0: Nek dah pun bersedia di luar sana untuk terus menghiburkan anda.
1: Yeah.
0: Macam biasa, kita tinggalkan kata-kata untuk anda fikir-fikirkan pagi ini.
1: Silakan berkata-kata.
0: Siapa kita di masa lalu bukan kita di masa sekarang. Siapa kita di masa sekarang bukan kita di masa akan datang. Manusia boleh berubah. Manusia sering berubah. Kita mudah lupa, cuma kita selalu berharap. Biar kita sentiasa berubah ke arah yang lebih baik dan lebih baik.
1: Benar tuan-tuan. Hijrah itu pengorbanan. Minggu depan tuan-tuan.
0: Baik, sampai di sini sekiranya ada kata-kata kami yang kurang menyenangkan anda,
1: ya,
0: maaf
1: dipinta. Saya pun minta maaf lah. Esok
0: bukan
1: saya tak jawab.
0: Ya kah? Ini yang leceh ni. Yang buat leceh je.
1: Saya musik tu. Saya kan suka musik. Gitu. Jumpa lagi no. Assalamualaikum.

0: Selamat datang.
1: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
2: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang to Langkawi.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
2: Selamat datang to Langkawi.
10: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
0: What's up? Nadia Zainal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Tahun ini menandakan 77 tahun sejak peristiwa Nakba atau Malapetaka, di mana lebih 700 ribu rakyat Palestin diusir secara paksa dari tanah air mereka pada tahun 1948. Kampung-kampung dimusnahkan, keluarga dipisahkan dan sebuah negara menjadi pelarian. Sejak itu, generasi demi generasi rakyat Palestin hidup dalam penindasan, pelarian atau sekatan, berjuang setiap hari untuk hak asasi, maruah dan tanah air sendiri. Di Gaza, tebing barat dan serata dunia, mereka telah menempuh puluhan tahun konflik, penjajahan ketenteraan dan krisis kemanusiaan. Namun, semangat rakyat Palestin tidak pernah padam. Di sebalik segala penderitaan, mereka tetap cekal dan berdaya tahan, memberi inspirasi kepada dunia. Kita harus sedar, kisah Palestin bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang perjuangan, jati diri dan harapan. Marilah kita mendidik diri, bersuara dan menyokong keamanan yang adil, kerana berdiam diri juga satu bentuk bersubahan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Tanda pagar, bebaskan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM merancang saluran antarabangsa bernama RTM World untuk diaspora Malaysia pada 2008. Tetapi rancangan itu dibatalkan.
0: RTM 80.
3: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
0: Ikuti Kongsi menerusi Suara 34 Puncak Prestasi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
3: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready too.
17: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, yes it's for you. Pastinya tadi anda telah mendengar siaran dalam bahasa Inggeris yang kami siarkan setiap hari pada pukul 11 pagi hinggalah 3 petang. Natia bersama anda tadi. Terima kasih Natia. Dan semestinya petang ini, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah, dalam Ekspresi 37, Suriati Haji Senapi Suria Matahari menyinar ke hati anda. Sepanjang Ekspresi 37 ada sesuatu lagi untuk anda, wajib ya. Kita nak kongsikan sambil tu ialah kita layanlah kan macam-macam iramanya, kedengaran ke telinga anda, jatuh ke hati pastinya di 104.8. Dan juga anda boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay. Suria Matahari juga nak ucapkan selamat datang kepada anda yang pastinya berada di Pulau Langkawi. Tak kira lah apa tujuan yang baik-baiklah semuanya ya. Kan, yang datang sini bercuti, merehatkan keletihan katanya. Ada juga yang datang bekerja, kan, balik hari pun ada. Ada yang balik hari semata-mata nak shopping kat sini, nak membeli belah di Pulau Bebas Cukai ni. Dia naik naik bot awal pagi tadi, dah balik petang ni. Macam tu lah kan. Ada yang macam tu. Di Singgasat. Kan, ambil angin Pulau Langkawi. Okey, di mana saja anda ketika ini, selamat semuanya. Dan pastikan anda terus bersama Langkawi FM. Ya untukmu.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Feka.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Haru.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Feka.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terstreaman langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dalam Aktin di Langkawi FM pada petang ini. Kita kembali bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Assalamualaikum. Tazah, sihat ya?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Ya, setelah bercuti ya.
5: Seminggu bercuti.
4: Alhamdulillah. Panjang cuti.
5: Balik beraya.
4: Setiap kali raya ni kan, ramai yang ambil cuti panjang sikit lah kan, ambil kesempatan. Alhamdulillah. Apapun, petang ni kita kembali bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad dalam pengisian Keluarga Sakinah. Dan insyaAllah petang ni Ustazah akan berkongsikan ilmu seterusnya tentang keberkatan hari Jumaat ni, Ustazah, insyaAllah.
5: Ya, insyaAllah.
4: Jadi bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, dipersilakan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad untuk menyampaikan doa. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, marilah kita membuka majlis ilmu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله.
4: Baik, alhamdulillah, kita teruskan dengan majlis ilmu kita petang ini bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Silakan Ustazah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Taala kerana Allah memberi peluang untuk kita sama-sama terus berada di muka bumi ini. Syukur alhamdulillah. Ya, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga baginda, seterusnya pada para sahabat dan seterusnya pada para muslimin dan muslimat, ya, para pendengar radio Langkawi FM. Ya. Alhamdulillah, kita dipertemukan semula dengan izin Allah setelah berhari raya, raya Aidil Adha. Okay. Alhamdulillah, terima kasih pada Puan Surya yang bertugas pada hari ini, bertemu semula kita setelah seminggu.
4: Ya, Taza,
5: seminggu cuti, balik beraya di kampung, ziarah, peluang untuk menziarahi saudara mara yang berada di kampung. Kali ini balik seminggu. Tiga hari itu set masa dah. Ziarah semua adik-beradik yang wajib dulu. Tapi lah yang hak bawa-bawa bacaan, tapi pihak yang adik, kakak, abang, ipak, adik ipak, semua keluarga yang wajib-wajib dulu. Setiap hari set masa siap-siap. Satu hari beberapa rumah sebab halau kelain lain kan. Jadi kalau kita tumpu satu rumah tu sampai berjam-jam je dirugilah. Jadi sebelah sana macam contoh balik ke Alat Start, berapa buah rumah nak pi. Pi ziarah. Ada sakit, sakit lutut, ada sakit perut, ada operation, ada baru bersalin, ada semua ada.
4: Macam-macam ada.
5: Jadi ambil peluang pada dalam masa seminggu tiga hari itu, ambil tiga harilah. Ziarah semua adik-adik yang dekat-dekat, yang paling dekat lah. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Itu pun bersyukur pada Allah SWT kerana walaupun usia sekarang ni masih ada peluang lagi untuk Allah bagi sihat. Alhamdulillah. Jadi kita yang sihat ni lah mengambil peluang untuk menziarahi kakak, adik apa semua tu di kampung-kampung. Balik tengok di Pendang, di Alok Star. Okay. Kalau mereka nak main tu bagi adik kata lah. Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, pagi petang ni insya-Allah saya akan kongsikan tajuk yang berkaitan dengan keberkatan juga. Nah, maknanya buku ni cerita tentang berkat, tetapi apa yang telah dibincangkan tentang berkat doa, berkat sedekah, berkat solat, berkat silaturahim, berkat perkahwinan, berkat ziarah, berkat apa lagi? Taat pada ibu bapa, berkat majlis ilmu, ada yang dah dibincangkan dan ada lagi yang belum dibincangkan. Jadi hari ini saya akan kongsikan yang berkaitan dengan keberkatan hari Jumaat. Nah, kalau kita biasa, kalau bulan-bulan tu Sayyidu Syuhur, maknanya dia bulan semulia-mulia bulan, iaitu bulan Ramadan. Jadi kita nak bertemu Ramadan tu dia lambat melintasi beberapa bulan sampailah bulan daripada bulan Muharram tu sampai bulan Syaban, Ramadan. Jadi lamalah nak bertemu. Tetapi kalau hari-hari kita, hari-hari minggu ni kita akan bertemu dengan hari Jumaat. Setiap minggu, selagi mana kita masih hidup, Allah memberi kita peluang untuk bernafas, masih sihat, kita tak terlepas peluang untuk bertemu dengan hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni banyak kelebihan-kelebihan dia dan digelar sebagai Sayyidul Ayyam, semulia-mulia hari kan. Kita ada Sayyidul Istighfar kan, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Syuhur, Sayyidul Ayyam. Jadi hari Jumaat ni penghulu kepada hari-hari, hari Minggu lah. Dia hari Jumaat tu banyak kelebihan-kelebihan yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Sepatutnya kita kena rebut peluang pada hari Jumaat seperti mana kita rebut peluang untuk bertemu dengan Ramadan, hari-hari dalam bulan Ramadan tu. Jadi maknanya bila hari Jumaat, maknanya setiap minggu, setiap bulan tu kita akan bertemu 4 kali Jumaat. Nah, bila kita bertemu 4 kali Jumaat tu, maknanya kita ada peluang untuk melakukan amal ibadah sesempurna mungkin pada hari Jumaat itu. Sebab apa dia? Dia main tiap-tiap minggu ada Jumaat. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan ada Jumaat. Jadi tempoh masa dia tak lama. Jadi kalau kita tak ambil peluang, kalau kita tak peka, kita tak buat persiapan, makna dia hari Jumaat yang kita lalui itu akan berlalu begitu saja. Jadi rugilah. Tunggu hari Jumaat tu nak pergi mana? Nak pergi Kelah saja. Kan? Nak pergi siapkan pun suria kan? Hari Jumaat nak pergi Kelah. Setiap kali Jumaat nak pergi Kelah. Jadi kalau hari Jumaat tu kita tak faham betul-betul, kita tak memenuhi ke apa hari petang, siang, malam pada hari Jumaat tu, kita amat rugilah. Baik. Jadi kita pun dah tak lama lagi dah nak masuk bulan Muharram. Sekarang ni 23 Zulhijjah. Dan dia jemaah-jemaah haji kita telah pun selesai melaksanakan ibadah haji, dan ada yang telah pun kembali ke Malaysia lah, kadang ke tempat atau negara masing-masing lah. Tetapi masih ada lagi jemaah-jemaah haji kita yang berada di Mekah, yang ada yang melakukan, yang belum melakukan ibadah umrah, mereka akan buat umrah lah. Dan ada lagi jemaah haji yang berada di Mekah dan mereka akan bertolak ke Madinah sebab mereka belum lagi menziarahi bumi Madinah, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa pun, kita mendoakan semoga para jemaah yang selamat kembali ke negara semua tu, semoga semuanya mendapat haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini haji yang dijanjikan oleh Allah SWT dengan syurga. Baik, kembali kepada hari Jumaat. Hari Jumaat esok lusa tulat, kita bilang apa, hari ini Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, akan bertemu lagi dengan hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni memiliki keberkatan tersendiri berbanding hari-hari lain dalam satu-satu minggu. Ia istimewa bagi kaum Muslimin kerana memuatkan pelbagai kelebihan dan keutamaan. Dan hari Jumaat merupakan keistimewaan dan petunjuk Allah yang khas diberikan kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat lain sebelumnya. Okay. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, Allah telah menyesatkan umat sebelum kita daripada kemuliaan hari Jumaat, maka umat Yahudi memperolehi hari Sabtu, umat Nasrani memperolehi hari Ahad, lalu Allah mendatangkan kita dan memberi kita hidayah untuk memperolehi hari Jumaat. Maka Allah menjadikan hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, dan mereka umat sebelum kita berada di belakang kita pada hari kiamat. Kita datang paling akhir di dunia tetapi paling awal datang pada hari kiamat yang telah ditetapkan untuk mereka sebelum diciptakan seluruh makhluk. Jadi Allah ciptakan hari Jumaat itu paling mulia untuk umat Islam semua. Jadi kita ambillah peluang mengisikan amal ibadah kita pada hari Jumaat yang Allah kurniakan kepada kita, tak diberikan kepada umat-umat lain. Umat lain, kalau bangsa lain, agama lain, dia ambil hari Jumaat, hari Sabtu ataupun hari Ahad. Jadi kita umat Islam kena set masa betul-betul, isikan masa hari Jumaat itu sama ada siang, pagi, malam pada hari Jumaat dengan amal ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan hari Jumaat itu digelar sebagai Sayyidul Ayyam. Ayyam daripada perkataan Yaumun. Yaumun tu hari. Ayyam tu hari-hari lah. Sayyidul Ayyam, semulia-mulia hari, iaitu penghulu segala hari. Allah sendiri memuliakan hari Jumaat dengan menetapkan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada hari Jumaat. Jadi istimewanya hari Jumaat tu kenapa? Jadi kita ni untung jugalah, orang Kedah ni hari Jumaat tu cuti kan. Apa istimewanya pada hari Jumaat tu? Jadi berdasarkan beberapa hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah. fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah.
4: Jadi apa yang istimewa pada hari Jumaat tu ialah sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya ialah hari Jumaat. Pada hari inilah, hari Jumaat itulah Adam, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Jadi kita ambil ilmu pengetahuan kita, hari Jumaat itu Nabi Adam diciptakan. Dan pada hari ini dia dimasukkan ke syurga. Nabi Adam dicipta hari Jumaat, dimasukkan ke syurga hari Jumaat. Dan pada hari ini jugalah, hari Jumaat inilah dikeluarkan dari syurga kan. Okay. Dan tidaklah berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Jadi berdasarkan hadis ini, Nabi Adam diciptakan hari Jumaat, dimasukkan ke syurga hari Jumaat, dikeluarkan daripada syurga pada hari Jumaat, dan akan berlakunya kiamat pun pada hari Jumaat. Jadi mana ni kita dapat ilmu hari ini, ilmu tentang hari Jumaat tu apa yang berlaku pada hari Jumaat dan keberkatan hari Jumaat. Bila kita tengok nah, berdasarkan beberapa hadis, keberkatan hari Jumaat ini sebab apa kita nak ambil ilmu pengetahuan tentang keberkatan tu, dan kita nak isikan setiap hari Jumaat tu dengan berbagai amal ibadah supaya kita tak rugi. Ni setiap hari kita dah rugi dah hari Jumaat Sabtu. Hari Jumaat Sabtu pun kadang-kadang hari Sabtu kita leka, ya kan, main banyak, makan banyak, tidur banyak, kan, menyembang banyak, buang masa banyak. Tetapi jangan terlepas peluang pula sampai hari Jumaat tu kita ambil peluang hari Jumaat tu macam kita sambut Ramadan. Kalau kita Ramadan kita dah study dah sebelum Ramadan, kita amalan apa kita nak buat dalam bulan Ramadan, nak tadarus Al-Quran, nak biar khatib.

doa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena prihatinlah jemaah tu, kadang-kadang tak pun ketahuan baru mak tua-tua ni jemaah kan Sabtu, jemaah kan Sabtu. Okey. Baik, jika seseorang memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bertepatan pada detik itu, maka akan dikabulkan hajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan hari Jumaat. Okey. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Pada hari Jumaat itu, ada satu waktu tidaklah seseorang hamba yang Muslim menunaikan solat, lalu dia berdoa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya apa yang dimohonkan itu. Jadi pada hari Jumaat ada satu masa, kita kena usaha. Nah, setiap masa yang ada pada hari Jumaat tu, masa mana yang kita nak betul-betul berdoa pada Allah Subhanahu Taala, masa mana kita nak mohon pada Allah Subhanahu Taala supaya doa kita itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi berkaitan hal ini, jadi waktu mana ya, berkaitan hal ini, Ibnu Qayyim Al-Jauzi membuat kenyataan, antara semua pendapat yang membicarakan waktu ini, terdapat dua pendapat yang paling kuat. Okey. Sebagaimana ditunjukkan dalam banyak hadis yang sahih, pertama, saat khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, hari Jumaat tu. Pertama, saat khatib duduk di antara dua khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Di antara masanya ialah saat khatib duduk antara dua khutbah kan. Bila khatib baca khutbah, dia akan duduk di antara dua khutbah tu. Maka masa itu, masa dia duduk telah, di antaranya ialah masa mustajab doa. Dia ambil peluang lah. Mereka-mereka yang pi sembahyang Jumaat tu. Baik, pakat-pakat berdoa kepada Allah Subhanahu Taala pada waktu itu kan. Kedua, sesudah solat asar sehingga terbenam matahari. Nah, kedua, sesudah solat asar sehingga terbenam matahari, dan inilah pendapat yang terkuat daripada dua pendapat tadi. Maksudnya pendapat pertama, di antara dua khutbah ketika khatib duduk, dan satu lagi ialah waktu asar. Jadi kita dah tahu waktu-waktu itu, apa-apa pun yang penting hari Jumaat. Nah, ada masa mustajab doa. Jadi kita ambillah peluang untuk sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Taala di waktu-waktu tersebut. Selain pada waktu tu, waktu lain pun janganlah sampai tak berdoa. Yang penting hari Jumaat tu kita kena berdoa. Nah, tadi yang tadi tu lebih aqua lah. Tapi yang penting kita jangan lekalah hari Jumaat tu, kita ambil peluang selepas dari sembahyang kita yang berada di rumah ni, anak-anak ataupun ibu-ibu ataupun kita perempuan yang berada di rumah, sembahyang lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang, setiap kali sembahyang tu pun mustajab doa, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Jadi dan pada hari Jumaat juga kita ada satu masa, satu selawat ni yang sesuai kita berselawat pada hari Jumaat, iaitu lepas daripada waktu asar tu. Jadi sesiapa yang berselawat pada hari Jumaat lepas waktu asar sebanyak 80 kali, dosanya akan diampuni selama 80 tahun. Baca selawat ini 80 kali waktu asar, dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu Taala selama 80 tahun. Jadi lepas sembahyang asar atau waktu asar, maka bacalah selawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.

0: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Baca 80 kali pada waktunya selepas daripada waktu asar. Akan diampunkan dosanya selama 80 tahun. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kita dah tahu dah. Jadi jangan tinggallah. Okay. Ataupun kalaulah tak sempat pada waktu tu nak selawat, selawat ini, baca masa lain pun tak apalah. Nah, masa lain pun jangan tak selawat langsung, sebab pada hari Jumaat itulah segala selawat-selawat kita akan dibentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, okey. Baik, yang seterusnya ialah kita tengoklah tadi masa mustajab doa, masa mustajab doa pada hari Jumaat, iaitu di antara dua khutbah dan waktu waktu asar. Dan bacalah selawat tadi yang saya baca tadi. Google carilah. Senang saja sekarang, zaman Google sekarang ni. Yang penting hari Jumaat. Jumaat. Kalau tak sempat selawat pada waktu yang tertentu tu, selawat pada waktu lain. Bagi banyak hari Jumaat ni, mana dia kita himpunkan segala doa, segala zikir, segala selawat, segala apa-apa yang baik-baik, semua kita nak buat pada hari Jumaat. Nak ziarahkan, nak sedekahkan, nak buat kenurikan, nak buat tahlil, banyakkan kita buat pada hari Jumaat. Hari lain pun boleh juga, tetapi kita nak muliakan hari Jumaat itu. Kemudian yang kedua, ganjaran amalan digandakan. Baik, keberkatan ini hari ini, hari Jumaat ini, diserikan lagi dengan kefarduan solat Jumaat. Jumaat, sembahyang Jumaat lah. Kemudian ganjaran amalan yang digandakan bersempena dengan hari berkat ini, mereka yang hadir menunaikan kefarduan solat Jumaat akan mendapat pahala untuk setiap langkahnya ke masjid. Jadi hari Jumaat, orang-orang lelaki ni, orang lelaki kena buat persiapan awal lah. Kalau orang lelaki, kalau di negeri-negeri lain bukan di Kedah ataupun Terengganu kan, dia orang kalau sekolah pun balik awal kan, pada hari Jumaat tu. Kemudian kalau orang bekerja dengan office pun ada peluang, sekian-sekian tak pastilah buku-buku berapa daripada dibenarkan untuk keluar pergi ke masjid. Nah. Jadi hari Jumaat ni bersiap sendirilah. Siap diri sendiri dengan pakaian yang bersih, dengan mandi, pakaian-pakaian bersih, yang wangi, orang kata apa ni, cukup misai apa semua tu, bagi kemas, bersih, nah, supaya kita dapat melaksanakan amal ibadah pada hari penghulu hari ini dengan sebaik-baiknya. Okay. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala yawmal jum'ati ghuslal janabah thumma raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanah wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah fa ka'annama qarraba baqrah wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithah fa ka'annama qarraba kabshan aqrana وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. Baik, kalau baca Arab saja tak faham lagi kita, no? Kena terjemah. Betul. Jadi terjemah, yeah. Faham, kita ambil faham, kita nak buat. Sebab kalau hari-hari biasa hari Jumaat ni, kalau isteri di rumah tu dah iron baju siap dah. Jumaat ni sunat pakai putih lah, lebih afdal putih. Nah, pakai baju Melayu putih ke, jubah putih ke, baju apa ni, biasa jubah putih lah, ataupun baju Melayu putih, kain pelikat pun banyak putih lah. Sebab meraihkan hari Jumaat, hari penghulu segala hari. Jadi suami akan ambil duit, ambil duit dia sendirilah. Mungkin dia RM10 ataupun RM5. Anak-anak yang perempuan-perempuan yang tak ambil masjid tu, anak-anak mungkin yang bekerja, mungkin dia akan bagi juga, bagi kat bapak tu supaya bawa pergi ke masjid. Isteri pun akan letak juga duit atas meja, sat lagi laki nak pergi masjid, ambil. Jadi kita duduk di rumah, walaupun kita tak pergi sembahyang jemaat, kita dapat juga saham tu. Kita dah ready daripada awal lagi. Tetapi suami itulah yang kena pergi awal. Dah iron dah baju. Cuma mereka ni masa tu lah nak mandi. Dekat nak masuk waktu dah baru nak mandi. Nak siap-siap. Okay. Jadi kita yang lain-lain nak dapat peluang juga untuk mendapat keberkatan, mendapat pahala hari Jumaat tu. Sedia awal RM2 semua tu bagi dekat suami. Jadi suami kena pergi awal. Suami pun kena ingat lah. Kalau pergi awal tu, kalau kita tak ngaji pun dapat. Kalau pergi awal dapat unta. Kelebihan. Tapi lewat sikit. Dapat apa? Dapat lembu kak. Kita biasa cakap-cakap kita yang tak ngaji. Pi lewat ni dapat telur. Telur ayam kemuruk kak. Telur apa kak kan. Kita kan macam itulah. Tetapi kita tengok, kita ambil faham daripada hadis ni. Supaya kita ambil peluang. Kita tahu. Kita memberi semangat. Memberi motivasi pada anak-anak ke. Atau suami ke. Sesiapa ke yang nak pergi masjid tu. Supaya hari Jumaat ni lumba-lumba nak piawai. Sebab piawai, apa kelebihan dia? Kita tengok, nah? Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat. Mandi hari Jumaat. Seperti, maknanya sebelum pismah Jumaat lah. Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah. Lalu segera pergi ke masjid. Mandi. Bersih semua ni dengan shampoo, dengan apa semua tu. Buang segala kotoran apa semua tu. Lalu segera pergi ke masjid. Maka seumpama dia berkorban dengan seekor unta. Melaksanakan ibadah korban ni dapat pahala yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu Taala kan. Umpama dia dapat berkorban seekor unta. Jadi kita pi lah awal sikit no. Sebab apa nak dapat seekor unta tu macam berkorban seekor unta. Jadi setiap minggu dia dapat lembu ataupun setiap minggu dia dapat telur aja. Sayanglah kan. Kita bila kita tahu hadis ni, okey. Kalau awal dapat macam dapat berkorban dengan seekor unta. Sesiapa yang pergi pada masa yang kedua, pi lewat sikit lah. Pi lewat sikit maka seumpama dia berkorban dengan seekor lembu. Nak unta kena nak lembu. Unta mahal lagi, unta besar lagi, ganjaran pahala tinggi lagi. Nah, unta maknanya dia pahala tinggi, mahal. Pahala dia tinggi. Tapi kalau pergi masa lewat sikit pada yang tadilah. Mungkin dia dapat pahala macam berkorban dengan lembu. Murah sikit. Pahala dia kuranglah sikit. Jadi sesiapa yang pergi masa yang ketiga, maka seumpama dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Tadi unta, bawai sekali dapat unta. Yang kedua, kita dapat macam berkorban seekor lembu. Tapi kalau pi lewat sikit lagi, dapat macam berkorban seekor kambing. Biri-biri, murah sikit kan. Okay. Tapi sesiapa pi yang masa keempat, seumpama dia berkorban dengan seekor ayam. Ayam ni nilai dia kecil, murah. Jadi pahala dia kurang lah. Okay. Jadi kita nak ambil yang mana? Kalau akan kita nak ambil yang mana? Nak ambil unta ke? Nak ambil lembu ke? Nak ambil kambing ke? Nak ambil biri-biri ke? Nak ambil ayam ke? Jadi sesiapa yang pergi pada masa yang kelima, maka seumpama dia berkorban dengan sebiji telur, dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan khutbah itu. Jadi kita nak dapat pahala ganjaran yang tinggi, maka kita pilihlah PIY. Saya rasa para isteri itu dah buat persediaan awal dah nak bagi laki dapat pahala. Cuma anak lelaki yang nak pergi masjid tu maka bersiap awal. Siap sendiri awal. Baju dah iron dah. Baju Melayu dah iron dah. Baju jubah pun dah iron dah. Bik dah letak dah, ambil je pi je. Sebab kalau pi awal dari segi macam dia dapat melaksanakan kurban unta. Yang kedua lembu, yang ketiga seterusnya ialah macam kibas, yang seterusnya macam kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Jadi kalau orang yang pi awal sudah tentulah ganjaran dia tinggi dan dengan tinggi pahala yang besar. Sebab apa? Pi awal kita boleh duduk lama di masjid, betul tak? Dalam perjalanan ke masjid pun setiap langkah kita ke majlis ilmu tu pun dah diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala kan. Ini kan pula kita PIY, kita boleh sembahyang macam-macam di masjid tu. Sembahyang sunat tahiyat masjid, sembahyang hajat ke, sembahyang taubat ke, berzikir lama, i'tikaf dalam masjid, boleh baca Quran, boleh berselawat lama dalam masjid. Tapi kalau bagi pihak yang kata paling lewat tu yang dapat sebiji telur tu, tiap minggu dapat telur. Yang kita ni orang perempuan kata tiap minggu dapat telur ayam lah kita. Macam tak?
1: Yeah.
0: Kalau dapat lembu tak boleh kan, dia dapat telur ayam. Jadi maka kita ambil pengajaran lah. Masa dah lebih. Maaf lah. Kesimpulan lah. Hari Jumaat, maka kita bersiap sedia awal sebab kita nak rebut peluang untuk mendapat keberkatan hari Jumaat, kelebihan hari Jumaat, keberkatan hari Jumaat yang Allah sediakan kita untuk kita umat Islam sahaja. Nah, marilah sama-sama kita berdoakan pada Allah SWT supaya kita dapat memenuhi setiap hari Jumaat itu dengan amal ibadah. Nah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Tak ada nak habis minta maaf. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad dengan perkongsian ilmu pada petang ini dalam Ad-Din di Langkawi FM. InsyaAllah kembali minggu depan pula Ustazah nak.
0: Ya, sambung lagi
1: agaknya. Sambung lagi ya tentang ya, Jumaat yang berkat.
0: Berkat,
1: okay?
0: Ya.
1: Alhamdulillah. Jadi Ustazah tadi ada bagi tip doa selawat yang perlu kita amalkan. Begitu besar ganjarannya Ustazah ya.
0: Ya, 80 tahun.
1: Mau dengan tak mau ya Ustazah.
0: Tapi 80 kali.
1: Kan? InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustazah. Sampai kita bersiaran lagi minggu depan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
0: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terstreaman langsung RTM Click.
5: Refleksi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atia Azmi di dalam slot refleksi. Pada hari ini, saya ada satu tajuk yang begitu penting sebenarnya, iaitu mengenai anak-anak yang memilih untuk makan. Siapa daripada kita yang tak perlu makan dalam setiap hari? Tidak ada. Semua orang wajib makan kerana itu adalah asas kepada kehidupan kita. Walau bagaimanapun, ramai ibu dan ayah risau tentang selera makan anak mereka ataupun tabiat pemakanan mereka. Okey, so daripada usia awal, kalau kita ada anak yang masih baby, dedahkan kepada mereka pelbagai jenis rasa, pelbagai jenis makanan. Supaya mereka ni biasa sebenarnya dengan rasa-rasa makanan, jadi dia tahu yang makanan ni bukan ada satu jenis je. So bila kita dah biasa dedahkan kepada mereka tentang pelbagai jenis rasa, dia tahu yang makanan ni ada banyak jenis rasa, masam, manis, pedas, pahit dan sebagainya, dan buah pun ada banyak jenis, sayur ada banyak jenis. Jadi insyaAllah dia dedah kepada pelbagai variety benda-benda makanan yang ada di luar sana. Dan kita kena faham juga, pemakanan ini merupakan satu proses bukan sahaja fizikal tetapi psychological dan juga emosi. So kita nak fokus kepada pendekatan yang holistik kepada anak dari segi pemakanan mereka. So wujudkan satu hubungan ataupun connection yang positif untuk anak-anak ini makan, tabiat makan mereka. So cara kita buatkan makanan itu, bagaimana kita duduk dengan dia, beri perhatian untuk anak ni makan, dan apabila suasana makan tu satu keluarga itu menikmati makanan, bincang tentang sedapnya makanan ini, dari mana datang makanan ini, bagaimana ikan di laut itu boleh Allah izinkan pelbagai proses untuk sampai ke dalam pinggan kita pada hari itu. So jangan fokus kepada hanya apa makanan ni adalah benda fizikal yang untuk habiskan, untuk mengenyangkan kita, tapi proses makanan itu adalah satu nikmat yang kita nak keluarga kita ni menikmati proses pemakanan ini sebagai sesuatu yang anugerah yang Tuhan beri kepada kita, Allah beri kepada kita. Dan yakinlah anak-anak ni sebenarnya insya-Allah dia boleh dilembut, anak-anak ni boleh dibentuk, boleh diasah, biasakan lidah mereka untuk makan makanan yang mereka suka, dan kita berkreatif dan berkarya dalam buat makanan yang anak suka juga. Yang paling penting, libatkan anak-anak dalam penyediaan makanan. Anak ni kalau dia buat sesuatu makanan, dia akan makan, dia suka. Sebab dia rasa bangga dengan apa yang mereka dapat masak ataupun hasilkan makanan itu. Jadi, insya-Allah yang paling penting di sini, jangan ataupun elakkan daripada kitalah orang pertama yang memberikan anak-anak ini makanan yang tidak sihat, jajan ataupun makanan yang berproses, bergula tinggi, garam tinggi dan sebagainya. Tapi bukanlah terlalu mengongkong sehinggakan buatkan anak kita ni seperti orang yang duduk di planet lain. Bila pergi ke sekolah, orang semua dia pun apa terkejut budaya. Tapi kita terang kepada anak konsep makan itu boleh, tetapi pada kadar yang baik, makanan yang halal, berhenti apabila kita dah kenyang dan ataupun sebelum kenyang, dan juga makan apabila kita just sebelum kita lapar. Semoga dengan tips ini dapat membantu ibu dan ayah di luar sana membentuk anak-anak ini dapat tabiat pemakanan yang sihat dan bagus insya-Allah. Ingat ya, sentiasa berharap dan juga pilihlah jalan yang sederhana dalam mendidik anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
7: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ekspresi.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ekspresi Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Di mana saja Anda ketika ini yang sedang layan Langkawi FM, Surya Matahari harap semuanya dalam keadaan yang terus bersemangat walaupun dah ke fasa waktu petang kan. Ada yang tak sabar nak balik, yang bertugas tu kan. Katanya balik pukul 5 petang. Ada yang balik pukul 6 petang. Ada yang baru masuk kerja, shift malam katanya. Hai, itulah rutin kehidupan kita. Ada yang sedang bersenang lenang di rumah. Dah siap kerja rumah semua kan. Ini suruh rumah kita lah kan. Banyak betul kerjanya. Macam masuk pejabat juga, macam itulah keadaannya kan. Tetapi bila kita aktif ni kan, kita rasa badan kita macam puas sangat. Walaupun letih kan, kita rasa terisi hari-hari kita. Sebab apa? Kita ada pekerjaan yang kita buat, jadi taklah bosan. Lagilah sekarang ni di hujung jari ya, seperti mana anda yang sedang mendengar Langkawi FM ketika ini, mendengar melalui RTM Klik kan, menggunakan telefon pintar juga kan. Ataupun anda yang kebiasaannya masih ada radio di kediaman masing-masing, di pejabat anda atau dalam kenderaan anda kan, layan Langkawi FM katanya. Surya Matahari ada tip sebenarnya untuk anda semua ni. Pertama-tama kita kenalah kongsi tip juga kan, supaya kita dapat ilham bersamalah begitu. Antaranya macam manalah kita mengantuk tapi tak boleh lelap, kita mengantuk tapi tak boleh nak tidur, nak lena dah kata kan. Payah betul nak lena. Kalau susah tidur ni disebut juga sebagai insomnia. Okay? Jadi macam mana kita ni dah penat sangat kan tubuh dan minda kita tapi tak boleh lena. Ada beberapa teknik yang boleh digunakan. Okay? Iaitu teknik pernafasan dan ketenteraan. Ni yang dikongsikan oleh tentera kita lah, kaedah militer ni kan. Sebenarnya mereka ni kalau nak lelap sebentar kan, nak rehatkan tubuh badan yang keletihan tu, mereka menggunakan teknik 10 saat ini, di mana rehat seluruh otot muka kita dulu. Tapi kena jatuhkan bahu kita lah. Jatuhkan bahu tu maksudnya kita santai lah kan. Taklah tegang kan, tegak badan tu. Jatuhkan saat bahu. Jadi hembus nafas perlahan. Kosongkan minda selama 10 saat. Okay, tengok jam lah 10 saat. Kaedah ini memang diamalkan oleh tentera untuk tidur dalam apa jua keadaan mereka. Wow. Okay, ada lagi beberapa teknik yang boleh membantu anda untuk lena walaupun sebentar. Tapi bila kita terjaga tu segar balik kan. Siap lagi lah kan. Terus bersama Langkawi FM.

0: Inspirasi.
1: Untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi 4.48 minit petang. Yang sedang mandu, selamat sampai ke destinasi anda. Sambil tu layan Langkawi FM. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Okay? Petang yang cukup tenang seperti biasa. Ya, Pulau Langkawi menjanjikan ketenangan yang luar biasa. Kalau kita lihat cuaca hari ini, petang ini pun sangat baik. Kalau dilihat di Met Malaysia, ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi daerah Langkawi dinyatakan hari ini Selasa 9 Jun 2026, petang tiada hujan. Malam juga tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Okey, bagaimana kita nak lena, nak lelap ni? Bukan mudah ya bagi anda yang memang susah sangat nak tidur. Aduh, hai, menggelisah kiri kanan. Saat dia baring, saat dia bangun, saat dia berjalan, saat sambung lagi cuba untuk tidur. Tak boleh-boleh juga. Okey, boleh guna beberapa teknik yang Suria Matahari kongsikan dengan anda petang ni. Okey, antaranya kita kena tahu untuk ubah persekitaran bilik kita. Okey, dan semestinya ramai suka tidur dengan suasana bilik yang gelap. Okey, kalau cerah ni dia mengganggu sikit, tapi ada juga insan-insan yang tidurnya kena buka lampu. Dia boleh lena dengan lampu terang tu, kan? Tapi kebanyakan ramai ya manusia yang suka tidur dalam suasana gelap, dan semestinya ini faktanya lah, kan? Suasana gelap ni sebenarnya membantu otak, ya, otak manusia ni merembeskan satu hormon yang dipanggil hormon melatonin. Di mana hormon ini akan mencetuskan rasa mengantuk, kan? Kita akan mengantuk lah sebab kita berada di persekitaran yang gelap. Ada juga katanya kalau hujan, oh syok lah kalau hujan tidur lah, oi layan. Dan ini antara yang mungkin ramai yang terlupa, ya, simpan gadget tu lah, kan? Elakkan skrin telefon atau komputer riba kita tu, kan? Sekurang-kurangnya 20 minit tu kita dah kena asingkan, kan? Sebab semua yang mana cahaya yang terdapat daripada gadget itu, iaitu cahaya biru, ya, menyekat rasa mengantuk manusia. Dan satu lagi, kita kena ada suasana suhu sejuk. Jadi bila bilik tidur tu mempunyai pengudaraan yang baik atau suhu yang cukup sejuk, jadi ia memudahkan badan kita berehat. Dan elakkanlah kita makan sebelum tidur, kan? Kalau mandi air hangat pun banyak membantu untuk kita, ya, lena. Dan memang secara semula jadilah akan merangsang rasa mengantuk kita tu. Okey, mandi. Tapi kalau malam tu, mandi malam tak digalakkan lah, kan? Mandi air hangat ni sekadar siram satu dua, okey lah, kan? Jadi ada di antara kita ni, kalau dia nak tidur, dia dengar bunyi alam semula jadi. Buka je lah kat handphone tu. Boleh lah cuba lah, kan? Sebab bila dengar ya bunyi alam semula jadi, atau mungkin juga yang irama yang perlahan ini akan mengurangkan aktiviti otak yang terlalu aktif. Jadi kita boleh lena. Itu kalau di rumah lah, kan. Kalau dekat pejabat, jadi ada beberapa teknik yang tadi antaranya yang Suria Matahari dah kongsikan. Dan kita boleh juga guna teknik pernafasan 4-7-8. Caranya tarik nafas melalui hidung 4 saat, tahan nafas 7 saat dan hembus perlahan melalui mulut kita. Melalui mulut kita tu kita lepas pula, kan, perlahan-lahan 8 saat. Dan ulangi kitaran ini hingga kita berasa tenang. Itu dia antara tekniknya, boleh dicuba.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, para hadirin yang dikasihi oleh Allah. Satu kebaikan yang kita laksanakan di atas muka bumi ini pasti dan mesti Allah Taala akan balasnya. Dalam surah kata, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sebaik-baik ataupun sebesar-besar yang Allah Ta'ala kita buat, Allah Ta'ala akan memperlihatkan. Macam tu jugalah di sebaliknya, sekecil-kecil dosa yang kita laksanakan pun Allah Ta'ala akan memperlihatkan di hadapan Allah satu ketika nanti. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita nak laksanakan satu kebaikan, janganlah kita meremehkan ataupun merendahkan kebaikan orang lain. Contoh kalau kita nak buat satu sedekah, aku bagi 100 contohnya, Allah takkan hang bagi 1 ringgit je. Ana takkan hang bagi hak ni je, hak ni je, hak ni je, jangan. Nah, ni kita meremehkan ataupun merendahkan kebaikan orang lain. Itulah akhlak yang kita kena jaga di dalam masyarakat sekeliling kita. Ana buatlah apa sekalipun, 1 ringgit ke, 10 ringgit ke, 100 ke, itulah kebaikan dia. Ana dengan kemampuan masing-masing. Dalam riwayat Muslim kata apa? Janganlah kita meremehkan kebaikan walaupun sedikit ataupun walaupun sekali. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, itulah macam kata tadi, satu kebaikan yang kita laksanakan, Allah Ta'ala akan memperlihatkan di hadapan Allah. Nah, macam tu juga satu keburukan. Jadi apa yang dia buat, itulah kebaikan dia. Apa yang kita buat, itulah kebaikan untuk kita. Nah, jangan kita nak merendah-rendahkan, janganlah kita meremeh-remehkan. Jadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, dia tak akan tengok kepada orang lain dalam keadaan yang merendahkan diri orang lain. Itulah akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah segala kebaikan yang kita laksanakan di atas muka bumi ini akan diterima oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah dan juga masukkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar saja lagi pada pukul 4.48 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan solah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwei dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu, Chen Tangji. Ketua jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tangji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kamp pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Espresso dengan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati anda, Espresso di Langkawi FM.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Pastinya Ekspresi Kenangan kembali bersama anda petang ini dengan alunan irama kenangan untuk semualah kan. Mungkin juga dah berjalan pulang dari tempat kerja, nak balik ke rumah ni tak sabar dah tu. Kan ramai yang tunggu tu. Ataupun makanan yang enak yang sudah pun tersedia menanti anda. Begitulah kan. Rutin ya, yang balik bekerja ke rumah, balik rumah dapatlah makan petang atau keluar makan bersama keluarga, kawan-kawan ke kan. Di Langkawi banyak tempat yang sedap-sedap untuk menikmati makan petang anda. Dan kita kena tahu juga Langkawi, tentang kehebatan Pulau Langkawi ni tak dapat dinafikan lah, yang terus menjadi tumpuan dunia. Dan cantiknya Pulau Langkawi ni kan dikelilingi oleh flora dan fauna dan semestinya lautan lah kan, yang membiru cantik betul Pulau Langkawi. Jadi Langkawi ni sebagai sebuah UNESCO Global Geopark. Jadi di Langkawi ada khazanah flora yang unik dan menakjubkan. Antaranya kita ada bakau, dikatakan syurga bakau di Langkawi, pusat kepelbagaian pokok bakau utama di Malaysia ya. Di Langkawi menempatkan sekitar 40 hingga 42 spesies bakau. Ui, banyak tu. Daripada 52 spesies yang ada di seluruh negara, dekat Langkawi ada 40 hingga 42 spesies. Ambil kau. Tu dia. Banyak tu. Kan? Alhamdulillah. Inilah kelebihan keunikannya. Kalau kita lihat pula ekosistem paya laut. Apa itu ekosistem paya laut? Macam kita belajar geografi dulu pula kan. Di mana kalau kita lihat ya, tumbuhan di hutan paya laut atau di kawasan bakau lah di Pulau Langkawi sangat istimewa. Sebab di sana kita lihat ya, tumbuhan paya laut ini hidup subur dalam keadaan tanah yang bergaram dan berlumpur. Di mana tumbuhan lain suka untuk bertahan. Tapi paya laut subur di situ. Kalau di Langkawi kita ada Langkawi Sakura, bukan Jepun saja ya. Di Langkawi ada Sakura Langkawi. Jadi ia kan kita lihat semasa musim kering lah, antara Januari hingga Mac. Sememangnya di Pulau Langkawi juga mengalami fenomena Langkawi in bloom. Jadi di mana pokok seperti yang disebut Tabibio ya. Sebut dia bahasa sains dia lah kan. Dan kita gelar sebagai Sakura Langkawi. Memang cantik lah kan. Akan kita lihat melitupi jalan dengan kelopak merah jambu dan putih. Cantiknya. Di Langkawi juga tidak kita lupa ada pokok kekabu. Pokok kekabu ni banyak sebenarnya ditemui di Pulau Langkawi, di mana ia merupakan versi kapas Malaysia dalam skala yang lebih besar tau. Pokok kekabu kalau zaman dulu, dulu kan, inilah dia kan, kapas yang digunakan untuk buat bantal, tilam, bantai peluk, tu dia. Dan tidak lupa kita ada pokok gelam di Pulau Langkawi ni, banyak ditemui di kawasan paya ya terutamanya, dan dikenali kerana kegunaan dalam perubatan tradisional. Itu peranannya. Dan juga sangat bagus untuk keseimbangan air ekosistem. Dan banyak lagi sebenarnya kalau nak cerita tentang ya keunikan flora yang terdapat di Pulau Langkawi. Jadi kita kena sama-sama jaga alam sekitar kita sebaik yang mungkin. Terus bersama Langkawi FM. Ya untukmu.

0: Ekspresi Kenangan Biz on Air.
1: Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Hari ini bersama dengan saya, Yaya. Di mana kita hari ini nak bercerita tentang perniagaan popiah basah bertempat di Kampung Teluk Ulu Melaka, Langkawi. Dan pemilik kepada perniagaan ini adalah Mak Teh. Assalamualaikum, Mak Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat, Mak Teh?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Okey, itu dia, Alhamdulillah. Hmm. Okey, perniagaan popiah basah ni yang mana nama asalnya adalah Mak Teh Popiah Basah yang mana sangat popular. Nak tanya dengan Mak Teh lah kan. Yeah. Macam mana tercetusnya idea nak buat orang kata apa perniagaan popiah basah ni? Turun-temurun ke ataupun memang Mak Teh sendiri punya idea? Mak Teh sendiri, kepakaran Mak Teh?
2: Mak Teh sendiri terasa nak buat popiah ni. Dulu Mak Teh buat kuih ni, macam-macam kuih Mak Teh buat.
1: Aha.
2: Berniaga ni, start daripada anak sulung dah berniaga dah. Anak kecil-kecil lagi masa tu duduk banting. Kan pakcik dia poli, jadi merantau rata lah kan. Tiba Mak Teh buat popiah ni, start Mak Teh duduk di Perlis.
1: Okey.
2: Duduk Selangor tak buat lagi, Perak tak buat lagi, dekat Perlis. Tahun 96.
1: Okey. Oh, 1996.
2: Start buat popiah goreng mula tu.
1: Aha.
2: Lepas tu, dia buat popiah goreng itu dengan kari pak pusing. Wow. Dekat Balai Polis Mata Ayak kan.
1: Okay.
2: Depan rumah apa nama hak yang pembaca berita, hak yang sing tu. Depan rumah dia lah.
1: Okay.
2: Lepas tu Mak Teh, dia kata kenapa tak buat popiah basah. Lepas tu Mak Teh balik-balik teringat nak buat popiah basah. Buatlah popiah basah. Start daripada Seriak buat popiah basah.
1: Kota Seriak. Daripada Seriak Perlis sampailah ke Langkawi. Ke Langkawi. Itu dia. Okay.
0: Biz on Air.

0: Biz On Air.
1: Jadi maknanya dah berapa lama berniaga? Tahun tadi 1996 kan?
2: Ya.
1: Jadi maknanya lebih kurang lama dah lah. Hampir-hampir 20 tahun macam tu. Okey. Ya. Jadi boleh tak Makti kongsikan macam mana nak buat popiah basah ni? Ha, antara bahan-bahan yang digunakan
2: secara ringkasnya. Untuk kulit lah kan?
1: Ya.
2: Untuk kulit tu tepung, bumbu minyak sikit, air garam. Itu saja.
1: Wow, okey. Jadi macam orang kata apa, dia ringkas sebenarnya.
2: Ringkas. Tapi nak buat dia tu lah, dia renyah sikit kata kan.
1: Dah ambil masa lah kan. Okey. Jadi nak tanya dengan Mak Teh lah kan. Pernah tak rasa macam susahnya nak berniaga ni? Ha kan? Mungkin pernah ada perasaan nak putus asa lah dalam buat orang kata perniagaan ni?
2: Nak kata putus asa tu tak pernah Mak Teh. Mak Teh rasa berniaga ni Mak Teh seronok. Rasa macam... Kalau macam buat benda-benda kuih-kuih yang kata yang susah lah kan.
1: Ya.
2: Mak Teh suka. Kuih-kuih yang rumit macam karipap. Macam suka benda-benda macam tu.
1: Sebenarnya nak tanya juga dengan Mak Teh.
2: Ya.
1: Kan? Biasanya dalam perniagaan ni memanglah akan ada orang kata apa, kenangan pahit, kenangan manis dia apa semua kan. Jadi mungkin ada kenangan manis lah Mak Teh dalam perniagaan popiah basah ni. Boleh tak? Kongsi dengan
2: kenangan manis tu
1: kami.
2: Seronoklah anak-anak pun bantu kan. Banyak anak-anak yang menolong.
1: Okey.
2: Macam sukalah anak-anak. Ada pemaham kan?
1: Ya, betul. Saya pun dapat saksikan tadi ada ramai juga pembantu-pembantu Mak Teh kan dalam dengan popiah basah ni.
0: Biz On Air.
3: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya,

Messi dinanya setiap hari 5:15 petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Snapi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS terus memperkukuh agenda pendidikan berteraskan Al-Quran. Inisiatif itu bagi memastikan kanak-kanak di bawah institusi pendidikan awal KEMAS mendapat keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan pembentukan sasiah melalui penghayatan Al-Quran. Jelasnya, ia susulan pelaksanaan program pratahfiz KEMAS sejak 3 tahun lalu telah menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Cubaan menyeludup beras putih yang tidak diisytiharkan dikesan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Bukit Kayu Hitam menerusi pemeriksaan di Balai Pemeriksaan Kesihatan Blok E Kompleks ICQS di Bukit Kayu Hitam. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam SAC Fauzi Muhammad Yusof memaklumkan kejadian dikesan selepas pegawai menerima dokumen bagi satu kosainan yang diikrarkan membawa temukut. Berdasarkan dokumen pengisytiharan, kosainan tersebut membawa 32 jumbo bag temukut dengan jumlah berat keseluruhan 33,040 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati hanya 12 jumbo bag yang mengandungi temukut diletakkan di bahagian atas muatan, manakala 20 jumbo bag lagi didapati berisi beras putih yang tidak diisytiharkan, dipercayai cuba diseludup dengan menyembunyikannya di bawah timbunan temukut.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Mercu tanda dataran Lang diangkat sebagai salah satu lakaran menghiasi stem keluaran khas sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Pos Malaysia Berhad dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC melancarkan siri stem khas sempena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam usaha mengetengahkan kepelbagaian budaya, destinasi ikonik dan warisan negara sebagai usaha menyokong pelancongan Malaysia di peringkat antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Chiu Chun Man, berkata inisiatif penerbitan stem khas ini bukan sahaja satu usaha nasional, malah mengangkat stem sebagai medium yang merakam aspirasi kempen pelancongan negara. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Biz on air.
2: Boleh tak macam kongsi sikit lah. Ada tak benda yang orang kata apa, tak berapa nak seronok lah masa berniaga ni? Kot ada yang pahit ke sikit? Yang kata apa?
3: Ada. Ada macam orang dengki pun ada. Tapi mati. Tak pernah nak ni lah. Macam kita tak ambil orang kata bab kata kan. Kita teruskan berniaga je.
2: Ya, walaupun terus, orang buat apa-apa pun macam-macam pun.
3: Membuat nanti orang baling pasir pun ada. Kereta tolong. Orang mengangkat majlis mengangkat pi, angkat kereta tolong mati pi tahu dekat apa nama pi hantar dekat batu pahat ni masa dulu ni seriak dengan berniaga. Kita dah buat benda mem berniaga dekat atas min tu berniaga juga.
2: Maknanya saya orang kata apa
3: macam-macam.
2: Maknanya tetap kuat lah. Walaupun pelbagai orang kata apa cabaran, sebenarnya dan ujian dalam perniagaan ni kan. Okey, tapi itu antara kenangan pahit dengan manis lah. Okey, ada tak macam contoh cabaran yang paling besar lah yang Mak Ti pernah hadapi masa berniaga ni? Dan ujian lah mungkin ada yang Mak Ti tak boleh lupa lah sampai keluar ni. Kan?
3: Tak ada tu.
2: Tak ada. Sepanjang berniaga kata apa berniaga ni.
3: Orang kata boleh lah seronok. Rasa seronok, orang kata yang pengalaman yang ni tu kita letak tepi lah yang kita anggap Allah dugaan kita kan.
2: Allah uji pun sebab
3: betul, Allah sayang kita.
2: Itu dia. Okey. Jadi Mak Teh, saya nak tanya berkenaan dengan komen-komen pelanggan. Mungkinlah ada. Kadang-kadang ada. Mesti ada pelanggan yang main-main cakap kat Mak
3: Teh.
2: Untuk perniagaan ni lah kan. Dia dah rasa sekali dia
3: ada
2: nak lagi
3: ke. Mak Teh pun cakap dekat pelanggan kalau ada yang kurang tu Mak Teh minta maaf lah kan. Kalau ni cakap apa yang tak rasa pedas ke apa. Kadang-kadang kita cili tak pedas. Dia bagi, kadang-kadang dia bagi cili yang pedas. Tengok orang tak suka yang pedas kan.
2: Okay, faham.
3: Tentu adalah.
1: Biz on air.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Yes, it's for you. RTM ditonton, didengar bukan sahaja di peringkat ya usia yang mana, yalah kan, dikatakan ya mereka yang berada di rumah kan, terutamanya, tapi tidak semestinya di mana saja anda berada, mungkin di tempat kerja kan, ada yang di asrama pun ada yang di luar negara yang mendengar melalui RTM Click, ya, semua peringkat usia sebenarnya, tidak tertumpu pada satu peringkat usia saja, tertumpu dan semestinya didengari oleh semua peringkat. Ini dia RTM yang kami siarkan kepada anda, pelbagai informasi yang sangat menarik yang boleh kita jadikan panduan bersama, insyaAllah. Dan apa yang boleh dikongsikan untuk adik-adik kita ni, ha, adik-adik kita yang nak SPM, ya Allah, ibu bapa penjaga semestinya lah kan, doa lah kan, minta ya Allah berikanlah ya kekuatan untuk mereka, semangat untuk mereka. Yalah, di tingkatan 5 ini ya, cabaran yang cukup besar untuk pelajar-pelajar di usia ini, mereka pastinya sedang mengejar yang dinamakan kejayaan. Okey, kalau adik-adik yang sedang mendengar ketika ini pastinya kan, yang nak SPM tak berapa bulan lagi tu, ha kan, trial dulu kan, jadi korbankan masa kan, korbankan sekejap saja, seronokkan sekarang ni untuk kebahagiaan masa depan, tu yang penting, ha kan. Maksudnya yalah, belajar kan, kalau stres buat renggangan, ha, ataupun orang kata carilah ya satu masa untuk berehat dan satu masa untuk belajar, satu masa untuk bermain, ha kan, kena ada juga kan, walaupun nak SPM ni kena juga bersukan kan, sebab semua itu ibarat kata kita makan makanan seimbang lah, begitu juga kita buat aktiviti, kita belajar, kita ulang kaji, kita buat kerja sekolah kan, selepas tu penat lelah kita tu, kita sediakan satu masa untuk rehat cukup-cukup dan bermain secukupnya, bukan bermain game sampai tak tidur malam. Ha, itu salah tu kan. Nah, ibu bapa kena bagi perhatian lebihlah untuk adik-adik kita yang akan menghadapi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia. Yalah kan, orang kata masa depan ni bukannya bergantung semata-mata pada CJ apa semua kan, ramai orang yang berjaya juga adalah dari pengalamannya, tetapi ya dengan perjuangan sehabis baik ini pastinya memberi satu ya permulaan yang hebat ya untuk remaja kita ini dalam mencari hala tuju kehidupan masing-masing di masa akan datang kan. Mungkin ada yang bercita-cita besar, pastinya di permulaan ya SPM inilah yang mana akan mencorak ya bahagian mana yang perlu dan bahagian mana yang anda akan dapatkan. Jadi kita fahamlah, kalau kata dulu, orang dulu-dulu kan, anak-anak SPM ni dia macam-macam, buat kenduri pun ada, kan, buat doa selamat lah dan sebagainya. Jadi zaman berubah, cara juga berubah, dan bagaimana adik-adik kita di zaman sekarang juga banyak perubahan yang mana kalau dilihat daripada ya cara hidup masing-masing lah kan, juga sangat berbeza daripada orang dulu-dulu. Tidak mengapa, perbezaan itu bukan satu masalah, tetapi yang penting adalah usaha. Okay? Kalau kita usaha, kita tak cuba, kita tak tahu kan. Kalau dah cuba tu, banyak mana kita dapat, itulah alhamdulillah, itulah yang telah dikurniakan Tuhan kepada kita. Jadi ibu bapa juga penjaga sebagai penyokong, dan juga pastinya dari ibu bapa juga yang terus berdoa untuk anak-anak ini, insyaAllah. Jadi adik-adik kita, sediakan masa yang terbaik untuk anda lakukan yang terbaik untuk peperiksaan SPM tahun ini, insyaAllah.

Ekspresi Kenangan. Langkawi FM 104.8 ya, untuk terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM yang juga sedang mendengar melalui RTM Klik di mana saja anda ketika ini. Tetap semangat bersama Langkawi FM semestinya. Okay? Disiarkan kepada anda setiap hari secara langsung dari 6 pagi hinggalah 7 malam. Hingga 7 malam saja tau. 7 malam nanti, tepat 7 malam, kita akan sambung siar ke Nasional FM. Okay, di penghujung yang Ekspresi 37 hari ini, Suria Matahari nak sangat ya nak tinggalkan beberapa tips ini khas untuk adik-adik kita yang akan mengambil SPM. Anda yang merupakan ibu bapa mungkin yang sedang mendengar ketika ini, bolehlah sebut kat mereka, pujuk mereka setiap hari kalau boleh kan. Korbankanlah masa kan, tak berapa bulan lagi dah habis SPM tu, ha tu dia dah habis tingkatan 5 tu, ha kan, akan mulalah hala 7 seterusnya. Jadi korbankan masa untuk SPM sekali seumur hidup. Aha kan, sebut selalu kat depa macam tu. Okey, dan yang antara yang penting yang boleh kita usahakan antaranya, ubah pasti jadi kepada pasti usaha. Okey, fokus pada proses. Jangan terlalu fikir keputusannya. Fikirkan apa yang boleh dibuat ya hari ini. Jadi adik-adik itu kena kurangkan media sosial. Hadkan masa. Ya. Mungkin di TikTok, Instagram, permainan video, dunia cyber tu sementara. Tetapi ilmu tu kekal. Okey, ibu bapa penjaga kena sebut perkara-perkara ini selalu kepada mereka untuk sedarkan mereka. Sebab macam kita jugalah kan. Ibarat kata orang tua-tua lah duk sebutkan, sekali ketuk sekali jalan, kita tak mau jadi macam tu. Tapi kita kena selalu ingatkan, sebab kita ni manusia kadang-kadang lupa kan. Jadi nyatakan juga kepada mereka, penat itu biasa. Penat belajar hari ini akan bertukar menjadi kebanggaan di masa hadapan. Itu semangatnya. Okay? Dan buat latihan bukan sekadar membaca. Ini mana-mana guru selalu kan ajar. Buat latihan bukan sekadar membaca. Sebab bila kita berlatih, kita buat latihan kan, kita akan dapat ya ilmu itu kekal di ingatan kita. Sebab apa? Sebab macam orang bekerja ya. Bekerja dia buat benda yang sama. Jadi dia pakar dalam bidang pekerjaannya tu. Begitu. Jadi lebih banyak buat latihan soalan. Contohnya soalan tahun-tahun lepas ke kan. Spot question orang katakan lebih baik daripada hanya membaca nota. Dan teknik fokus 2 jam ni tak boleh lupa. Okey? Teknik fokus 2 jam ni, kalau susah nak fokus lama, belajar 40 minit, rehat 10 minit, ulang lagi untuk 2 jam ni. Okay? Dan tidak malu bertanya topik yang tak faham, ajar semula apa yang dipelajari kepada rakan untuk kuatkan pemahaman kita, juga boleh teknik ini. Okay? Dan jangan lupa untuk jaga kesihatan rohani. Jaga kesihatan dan rohani. Itu penting. Tidur cukup, tak maulah sampai study atau yalah kan ulang kaji sampai 4 pagi ni, tak betul. Sebab otak kita perlukan rehat untuk mengingat. Tidur yang cukup akan mengelakkan daripada blank dalam dewan atau blur dan macam-macam lah perkataannya lagi kan. Jadi jaga makan dan minum. Minum air kosong secukup ni penting, 8 gelas sehari, supaya otak kita ni boleh fokus dan fokus itu tak hilang. Okey, doa dan solat, tak tinggal solat, tak tinggal doa. Usaha tanpa doa itu sombong katanya. Kan, itu pesan antara pesanannya lah kan, yang boleh adik-adik kita praktikkan insya-Allah.

0: Espressi Biz on Air.
1: Bila komen orang yang kata apa, makan makanan kita ni selalunya kita ambil yang positif
2: tak,
1: kan.
2: Mati tak ambil, tak ambil ni, tak ambil hati.
1: Tak ambil hati.
2: Ha, mati suka orang tengok-tengok bagi tahu mati. Ha, mati suka macam tu.
1: Kira positif lah mati
2: Betul.
1: Memang hebat mati kuat.
2: Tak apa, depa tegang tu mungkin depa nak nak bagi kita elok. Mati balik dulu, mati mula jual dekat simpang sekolah tu sekilo sehari bulan puasa. Masa tu RM4 kot.
1: Okay, macam dulu kuih memang murah sikit kan. Tapi sekarang pun sebabnya peningkatan harga barang ataupun harga makanan ni sebabnya kos harga barang juga kan. Jadi kita faham yang tu. Okay, Mak Teh nak tanya juga berkenaan dengan harga popiah basah ni. Jadi berapa Mak Teh jual dia?
2: Harga popiah basah ni buat pada masa sekarang lah kan. Mak Teh jual satu ni RM1. RM1.
1: Okay, so satu ni RM1.
2: Kadang kalau dia orang beli tu kan dia orang nak tambah kuah kan. Macam sekarang ni kalau makan dekat sini macam lima macam ni. Okey, Mak Teh ambil RM6 lah.
1: Sebab dia tambah kuah atas. So, jadi macam satu set lah yang ni.
2: Satu set lah yang tu.
1: Ada orang kata apa, lima dengan kuah RM6. Itu dia. Masih murah Mak Teh. Masih mampu milik orang kata. Kalau contohlah orang nak datang ke Langkawi ni. Dan juga berminat nak cari, nak makan popiah basah Mak Teh ni kan. Jadi boleh tak Mak Teh kongsikan nombor telefon Mak Teh dan juga di mana alamat tempat ni?
2: Boleh. Mak Teh boleh kongsikan nombor telefon. Nombor telefon Mak Teh 017-406-8604. Alamat sini Sila Serasa Bonda. Dekat Kampung Teluk.
1: Kampung Teluk Ulu Melaka. Senang je nak cari kan. Kalau nak mai pun boleh telefon
2: Mak Teh tutup hari Selasa dengan Rabu.
1: Okey, buka daripada pukul berapa?
2: Buka daripada pukul 12 sampai pukul 6 petang.
0: Biz on Air. Radio Malaysia. Langkawi FM. Biz on Air.
1: Bila komen orang yang kata apa, makan makanan kita ni selalunya kita ambil yang positif
2: tak,
1: kan.
2: Mak Teh tak ambil, tak ambil ni, tak ambil hati.
1: Tak ambil hati.
2: Mak Teh suka orang tengok-tengok bagi tahu Mak Teh. Mak Teh suka macam tu.
1: Kira positif lah Mak Teh ni.
2: Betul.
1: Memang hebat Mak Teh kuat.
2: Tak apa, depa tegang tu mungkin depa nak nak bagi kita elok. Mak Teh balik dulu, Mak Teh mula jual dekat simpang sekolah tu sekilo sehari bulan puasa. Masa tu RM4 kot.
1: Okay, macam dulu kuih memang murah sikit kan. Tapi sekarang pun sebabnya peningkatan harga barang ataupun harga makanan ni sebabnya kos harga barang juga kan. Jadi kita faham yang tu. Okay, Mak Teh nak tanya juga berkenaan dengan harga popiah basah ni. Jadi berapa Mak Teh jual dia?
2: Harga popiah basah ni buat pada masa sekarang lah kan. Mak Teh jual satu ni RM1. RM1.
1: Okay, so satu ni RM1.
2: Kadang kalau dia orang beli tu kadang dia orang nak tambah kuah kan. Macam sekarang ni kalau makan dekat sini macam lima macam ni.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM. Sebentar lagi, tepat 7 malam, kita akan sambung siar ke Nasional FM. Terima kasih penolong jurutera yang bertugas, Siti Fatimah yang berada di bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi, 7.36 minit malam, dan solat fardu isyak pada pukul 8.52 minit malam. Pastikan anda terus bersama kami, kembali bersama kami esok pagi 6 pagi hingga 7 malam. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM. Ekspresi kenangan. Setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Express.

0: Selamat malam untuk anda yang mendengarkan Geng Kakak Petang ketika ini bersama dengan Zura, Alin dan juga Selby hari ini. Di jam terakhir dah kita ketika ini.
1: Dan ramai juga yang memandu pulang ketika ini. Betul. Dan selalunya waktu-waktu begini jalan raya dipenuhi dengan kadang stres. Ramai orang yang balik daripada kerja, ramai yang stres. Jadi terus bersama kami Geng Kakak Petang kerana kita siarkan lagu-lagu yang terbaik tau, yang hilangkan stres. Tapi ada juga yang beritahu saya, dia kadang-kadang lagi macam menangis bila dengar kita.
2: Kenapa?
1: Ada.
2: Nangis?
1: Ya, sebab lagu-lagu lama, lagu masa dia bercinta. Putus cinta pula.
2: Teringat lah.
1: Bercinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain.
3: Itu biasa. Lumrah dalam percintaan.
1: Macam Lin dulu.
3: Saya.
1: Bukan
3: Ramai yang menangis sebab saya. Bukan saya menangis sebab mereka. Terima kasih kerana mendedahkan hal sebenar kepada pendengar.
2: Yang semalam bukan awak tu ke? Yang semalam
1: ya.
2: Sampai saya takut lah, dia takut mendedahkan apa-apa lagi.
3: Zura dan Selby tahu rahsia saya.
1: Sebab tu kita akan ke rumah Lina. Apa udang ya tadi?
2: Udang. Mungkin juga balik dah ni dah kesat serabut Lina. Nak fikir masa apa lah hari ni. Tapi masa yang ringkas pun okey kan?
3: Sedap juga macam kita makan tadi apa? Popiah.
1: Macam tadi Lin bagi resepi petang ni kan, popiah goreng cukup.
2: Dari sayur
1: ayam,
2: takut lagi kita buang terbiat apa mak kau popiah malam-malam pun.
3: Boleh sekarang ni kita nak makan sesuatu yang menyehatkan kenyang. Makan berat-berat nanti kita tidur senang, susah nak bangun pagi besok. Perut dah penuh.
1: Betul. Dan yang paling penting, bila kita katalah kita tak tahu nak masak apa kan, buntu, kadang ada pasangan yang balik bersama dalam kereta tau, dia duduk bersama-sama dalam kereta tu, itulah waktunya untuk berkomunikasi.
2: Kerana kalau kita, apa ini sedap
1: sebab kebanyakan daripada apa, pakar perkahwinan, pakar pengunding, pakar keluarga mengatakan kurang, banyak sangat di kalangan apa, pasangan suami isteri ni kurang komunikasi. Jadi kurang komunikasi. Jadi cara-cara untuk lebih berkomunikasi, kita tak tahu nak masak apa, kita bincang dengan suami kita.
3: Tetapi dia sarankan bincang yang positif saja. Jangan bincang yang benda-benda negatif. Takut nanti suami tertekan minyak.
1: Dan yang paling penting, kalau
2: ini naik minyak
1: betul,
2: lah tu.
1: Betul. Yang paling penting, lebih bagus kalau lebih afdal kita solat bersama. Masuk waktu maghrib bila
3: masuk waktu solat pada maghrib hari ini bagi Kuala Lumpur. Adalah pada pukul 7.24 minit malam.
1: Jadi bila sampai rumah sebelum masak untuk waktu malam, kita solat maghrib,
3: solat sama-sama berjemaah.
1: Mengukuhkan ikatan perkahwinan.
3: Syurga.
2: Jannah. Kalau ada orang tengok kereta ni, tengok pasangan, jahannam apa? Jahannam.
1: Itu penting komunikasi. Komunikasi penting.
2: Nak kejut kesian pula.
1: Jadi dipandangkan penuh kasih sayang.
3: Itulah dia. Macam mana itu yang kita pilih. Kena reda.
2: Ingat mama tu dah cakap dah, mak dah kata jangan. Kau betul nak pilih kau tidur?
1: Betul mak. Sanggup. Jadi kalau kita dah berjanji, kena ditunaikan.
3: Itulah dia kan.
2: Semua hidup dah tidur dah kereta.
3: Baik, kami akan kembali selepas ini.
1: Geng Kakak Petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini iaitu dakwah di zaman sekarang. Masya Allah. Sebut dakwah kita tahu, iaitu mengajak orang melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Ya? Apa kita kata ada dalam Al-Quran? Ya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya aku jadikan kamu kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Kerjanya, tujuannya untuk mengajak manusia melakukan perkara yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi dakwah di zaman sekarang ni sudah begitu meluas berbanding dulu bilhal, bilisan ataupun bilkalam dengan tulisan. Tapi sekarang ni lebih jauh lagi, kita ada platform-platform media sosial yang berbagai-bagai. Ya? Kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Ada apa lagi? Yang kali saya pun tak mampu nak menyebut banyak-banyak. Tak pandai satu hal. Tapi nak ceritanya, banyaknya medan-medan dakwah yang digunakan sekarang ini. Yang pada saya sangat baik, nak keluar tak boleh. Nak pergi majlis ilmu tak boleh. So, orang kata apa? Wujud bercambah kuliah-kuliah secara online. Kalau tak ada kuliah, bayangkanlah 2 tahun kita PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tidak ada majlis ilmu. Tapi Masya Allah, dengan adanya kuliah online, banyaknya medan-medan ilmu yang boleh kita dengar, yang boleh kita hayati, yang kita boleh pelajari. Orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik? Secara bersemuka ataupun secara online? Pada saya, 2-2. Bersemuka lagi baik. Tetapi bagi orang yang berada jauh, tak mampu nak datang ke masjid, tak boleh datang. Tapi bila ada online, semua dapat diikuti. Bahkan bukan saja di seluruh Malaysia, kita kata bahkan di luar negara pun kadang-kadang ada mereka dapat ikuti bersama. Sahabat-sahabat kita pergi Mekah, kita nampak dia juga mengikuti siaran-siaran itu. Maknanya baiknya ada. Maknanya jadi ada segi meluasnya. Masya Allah, sangat hebat. Allah beri kepada manusia kemampuan untuk menciptakan semuanya itu. Ya, semuanya berada di ujung jari. Dia ada berada di talian. Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak kata, saya tak boleh pergi majlis ilmu, Ustazah. Tak apa. Tengok kuliah-kuliah online itu. Banyak sangat. Dia tengok penceramah mana. Hak comel ada. Hak lama ada. Hak lelaki ada. Hak perempuan ada. Allahu Akbar. Saya nak ceritanya, peluang untuk kita mendapat ilmu melalui asatizah kita ada. Yang kita menjadi masalah, kita aja yang malas untuk nak berusaha mencarinya. Yang kita nampak minat orang muda sekarang ni apa? TikTok. So, ramai ustaz-ustazah yang berada dalam platform itu. Jadi, jangan kita rasa dengan bilhal saja, bilisan saja, bilkalam, kalam lisan juga, bilyad dengan tangan, itu tak mencukupi. Tapi dilengkapkan lagi dengan media-media sosial yang banyak membantu kita dalam berdakwah dan juga membantu kita untuk mendapat ilmu-ilmu agama daripada para asatizah kita. Yang paling penting, kita rajin untuk mengikutinya. Pasti kita akan dapat. Tak dapat bersemuka, kita dapat secara online. InsyaAllah, ayuh sahabat yang tinggal majlis ilmu, dapatkanlah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ramai sahabat-sahabat kita secara online dapat kita jumpa dalam online saja, dan akhirnya dipertemukan semula sekali lagi secara face to face. Bayangkan betapa seronoknya. Ini sahabat mana? Sahabat kuliah online. Masya Allah. Ya? Itu gelaran. Jadi muslimin-muslimat semua, jangan kata susah nak dapat ilmu. Yang susah, malas kita itu. Jadi carilah ilmu, tuntutlah ilmu walau di mana kita berada. Platform mana yang kita gunakan tidak menjadi halangan. Janji ilmu itu sampai kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 31 hingga 35.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Waja'al

dan kami telah menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menggegar mereka, dan kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu lalang supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan ruhani dan jasmani. Wajah

dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka yang kafir itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya.

0: yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan. Tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya?
1: Kul

0: والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
4: Jabatan Belitan melalui kajian yang kita dah buat semasa First National Tiger Survey dan kajian yang berterusan, kita sebenarnya dah ada profil untuk harimau-harimau, sebab setiap individu harimau tu kita boleh bezakan melalui cukup profil untuk kiri dan kanan, kita boleh tahu itu adalah satu individu. Bila kita mendapat aduan, kita akan sahkan dulu dan pasang perangkat kamera untuk kita tahu individu mana yang terlibat dengan konflik, dan secara tak langsung kita boleh tahu origin di mana kita first jumpa harimau tersebut lah. Kemudian dalam masa yang sama juga, kita akan memberi khidmat nasihat kepada penduduk ataupun peternak yang terkesan dengan situasi konflik tersebutlah. Dan langkah yang terakhir yang kita buat adalah tangkap pindah harimau, dan kita cuma akan laksanakan tangkap pindah harimau sekiranya situasi konflik tersebut mengakibatkan ancaman kepada nyawa penduduk ataupun haiwan ternakan dalam kuantiti yang banyaklah.
5: Yang berusaha Tuan Muhammad Rufino Baipura Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Konservasi Hidupan Liar Jabatan Perhiritan Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.
1: Sekejap je masa berlalu.
0: Itulah.
1: Kita nak hujung hari ni. Untuk geng gegar petang. Menghiburkan anda dah hampir 4 jam lah.
2: Betul. Hari ni berapa bulan Zura?
1: 9 hari bulan.
2: Besok dah 10. Sekejap je masa berlalu kan. Dah setengah tahun berlalu. Dan apakah yang telah kita capai dalam tempoh setengah tahun ni?
0: Kita terpaksa bincangkan perkara ni di meja bulat. Sambil kita berbincang, kita menjamu selera.
2: Ya. Yang paling penting bab yang jamu selera lah.
0: Itulah dia.
2: Bab kan, yang meja bulat belum.
0: Belum lagi ya. Sebab kadang-kadang kita tak mampu nak berfikir kalau kita dalam keadaan kelaparan.
2: Ya. Yeah. Macam yang baru masuk ni ialah kakak Ungu. Rumah dia ada meja bulat.
0: Ada meja bulat.
2: Ada makanan.
0: Ya.
2: Jadi elok kita bincang di rumah dia je lah.
0: Boleh-boleh. Kita boleh bincang dengan Kak Ungu nanti.
2: Boleh kan? Dia setuju. Jadi kalau macam tu lepas konti kita boleh pergi. Dan kita tinggalkan AJ lah kejap lagi.
0: Sebab AJ akan bertugas malam ni.
1: Betul. Malam ni bersama dengan Mak AJ yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda lah.
2: Betul.
0: Bermula 8 malam sampai 12 tengah malam lah.
2: Jangan cari kita orang lah. Kita di rumah Kakak Ungu, di meja bulat bersama dengan makanan.
0: Sebab banyak kita nak bincang.
2: Banyak yang nak bincangkan. Jadi kita tinggalkan AJ. Saya Selby.
1: Saya Zura.
0: Saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa esok bersama geng.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Maybe not fully tap coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani anda semestinya di Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat saya Azura, Lin Zaino dan juga Sally yang telah menemani anda di Nasional Warna ataupun geng Kakak Petang. Dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda. Jadi kita teman berteman pada malam ini. Dan nak pembuka untuk Nasional Malam, kau yang punya malam ni, AJ, anda yang punya. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

Lego. Lego. Lego.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan AJ. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan melibatkan 27 penerbangan dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari lalu bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. 3 lagi siri operasi pembenihan awan akan dilaksanakan untuk meningkatkan hujan dan paras empangan di kawasan terjejas. NADMA maklumkan peningkatan risiko El Nino termasuk kebakaran, kemarau dan jerebu. Semua agensi diminta bersiap siaga serta ambil langkah pencegahan. Jabatan Bomba dan Penyelamat bersama Jabatan Alam Sekitar akan pantau 83 titik panas berisiko tinggi bagi mencegah kebakaran terbuka. Jabatan Pengairan dan Saliran dan Jabatan Mineral dan Geosains kenal pasti empangan serta sumber air bawah tanah. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan tingkatkan kesedaran untuk golongan berisiko dan pelajar. Seterusnya, senarai akhir atlet yang bakal mewakili kontijen Pulau Pinang ke Temasya Sukan Malaysia iaitu Sukma di Selangor akan dimuktamadkan menjelang penghujung bulan. Sebanyak 37 acara disahkan akan disertai negeri itu dengan sasaran utama meraih 60 pingat emas. Persiapan kini fasa akhir, intensiti latihan meningkat namun pemulihan fizikal turut diberi perhatian bagi memastikan atlet berada pada tahap prestasi optimum sepanjang kejohanan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, terus setia bersama dengan AJ dan nantikan utama 9 malam. Dan jangan lupa untuk anda layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia, terus lekat, terus ceria bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, itu dia tadi laporan penerbangan nak pulang jemaah haji 1447 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi bersama dengan Tuan Haji Muhammad Hadi bin Nohan. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakit.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada عمرو بن شعيب daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini iaitu dakwah di zaman sekarang. Masya Allah. Sebut dakwah kita tahu iaitu mengajak orang melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar, ya. Apa kita kata ada dalam Al-Quran, ya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya aku jadikan kamu kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Kerjanya, tujuannya untuk mengajak manusia melakukan perkara yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi dakwah di zaman sekarang ni sudah begitu meluas berbanding dulu bilhal, bilisan ataupun bilkalam dengan tulisan. Tapi sekarang ni lebih jauh lagi, kita ada platform-platform media sosial yang berbagai-bagai. Kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Ada apa lagi? Yang kali saya pun tak mampu nak menyebut banyak-banyak. Tak pandai satu hal. Tapi nak ceritanya, banyaknya medan-medan dakwah yang digunakan sekarang ini. Yang pada saya sangat baik, nak keluar tak boleh. Nak pergi majlis ilmu tak boleh. So, orang kata apa? Wujud bercambah kuliah-kuliah secara online. Kalau tak ada kuliah, bayangkanlah 2 tahun kita PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tidak ada majlis ilmu. Tapi Masya Allah, dengan adanya kuliah online, banyaknya medan-medan ilmu yang boleh kita dengar, yang boleh kita hayati, yang kita boleh pelajari. Orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik? Secara bersemuka ataupun secara online? Pada saya, dua-dua. Bersemuka lagi baik. Tetapi bagi orang yang berada jauh, tak mampu nak datang ke masjid, tak boleh datang. Tapi bila ada online, semua dapat diikuti. Bahkan bukan saja di seluruh Malaysia, kita kata bahkan di luar negara pun kadang-kadang ada mereka dapat ikuti bersama. Sahabat-sahabat kita pergi Mekah, kita nampak dia juga mengikuti siaran-siaran itu. Maknanya baiknya ada. Maknanya jadi ada segi meluasnya. Masya Allah, sangat hebat. Allah beri kepada manusia kemampuan untuk menciptakan semuanya itu. Semuanya berada di ujung jari. Dia ada berada di talian. Allahu Akbar, ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak kata, saya tak boleh pergi majlis ilmu, Ustazah. Tak apa. Tengok kuliah-kuliah online itu. Banyak sangat. Dan tengok penceramah mana. Hak comel ada. Hak lama ada. Hak lelaki ada. Hak perempuan ada. Allahu Akbar. Saya nak ceritanya, peluang untuk kita mendapat ilmu melalui asatizah kita ada. Yang kita menjadi masalah, kita aja yang malas untuk nak berusaha mencarinya. Yang kita nampak minat orang muda sekarang ni apa? TikTok. So, ramai ustaz-ustazah yang berada dalam platform itu. Jadi, jangan kita rasa dengan bilhal saja, bilisan saja, bilkalam, kalam lisan juga, bilyad dengan tangan, itu tak mencukupi. Tapi dilengkapkan lagi dengan media-media sosial yang banyak membantu kita dalam berdakwah dan juga membantu kita untuk mendapat ilmu-ilmu agama daripada para asatizah kita. Yang paling penting, kita rajin untuk mengikutinya. Pasti kita akan dapat. Tak dapat bersemuka, kita dapat secara online. InsyaAllah, ayuh sahabat yang tinggal majlis ilmu, dapatkanlah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ramai sahabat-sahabat kita secara online dapat kita jumpa dalam online saja, dan akhirnya dipertemukan semula sekali lagi secara face to face. Bayangkan betapa seronoknya. Ini sahabat mana? Sahabat kuliah online. Masya Allah. Ya? Itu gelaran. Jadi muslimin-muslimat semua, jangan kata susah nak dapat ilmu. Yang susah, malas kita itu. Jadi carilah ilmu, tuntutlah ilmu walau di mana kita berada. Platform mana yang kita gunakan tidak menjadi halangan. Janji ilmu itu sampai kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.40 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya di Nasional FM.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Abang berharap semua dalam keadaan yang terbaik pada hari ini. Sebab hari ini kita nak berbicara tentang bahagia. Sebab apa? Sebab ramai orang, termasuk Abang Bat, termasuk anda dan kita semua mahukan kebahagiaan. Cuma tak ramai yang tahu apa kunci kebahagiaan tersebut. Betul? Baik. Dalam hidup ni, kita selalu memikirkan tentang apa yang aku akan terima, apa yang aku akan dapat, apa yang aku akan capai. Benda ni tak salah, tetapi secara tak langsung ia mengganggu proses untuk bahagia. Kenapa? Kerana kunci bahagia bukan kerana kita menerima sesuatu, tetapi kerana kita memberi sesuatu. Ya, kata kuncinya adalah memberi. Tahukah anda, saat kita memberi, tindakan ini akan mengaktifkan pusat kebahagiaan dalam otak kita. Ya, kita akan rasa bahagia, kita akan rasa puas apabila kita melakukan sesuatu yang bersifat memberi. Contoh-contoh, kita memberi sedekah, kita beri hadiah, ataupun kita beri nasihat yang bermanfaat. Perasan tak? Perasaan itu timbul dan itulah perasaan bahagia sebenarnya. Memberi orang makan dengan menerima makanan daripada orang, banyak bezanya. Dua-dua bahagia, betul, dua-dua bahagia. Tetapi saat memberi itu lebih bahagia. Ini rahsia sebenarnya. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian,

0: material semata-mata, ya. Tak semestinya duit, tak semestinya harta benda. Ada banyak lagi perkara yang lebih berharga daripada wang. Contoh, kita memberi waktu untuk orang. Kita memberi perhatian. Kita memberi sokongan moral. Kita memberikan doa kejayaan kepada seseorang. Maksudnya kita boleh memberi. Jadi jangan kata, macam mana aku nak memberi sedangkan aku pun tak punya harta benda. No. Anda berharga dan anda punya banyak perkara berharga yang boleh diberi. Jadi jom, kita jadikan hari ini lebih indah dengan memberi. Ingat 3 poin penting ni. Yang pertama, memberi adalah kunci kebahagiaan. Yang kedua, memberi jangan diharapkan balasan. Yang ketiga, memberi bukan hanya dalam bentuk wang dan harta. Selamat memberi dan teruskan bersama slot cara kita di National FM untuk Abang Bat terus memberi dan berkongsi tips motivasi bersama anda.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Baik, sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam. Selepas itu, semestinya Pilihan Bersama 2.0 akan menemani malam anda. Nantikan pilihan siapakah yang akan menjadi teman anda pada malam ini. Jadi terus setia bersama dengan AJ semestinya. Di mana tu? Di Nasional Malam.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengalami kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Ya, semestinya lagu-lagu yang terbaik menemani anda di Nasional Malam. Kenapa? Sebab lagu-lagu pilihan daripada anda semua dalam pilihan bersama 2.0. Semua nak Sabah, Nyanyi nak Masha Milan dan juga Velvet Adu. Permintaan daripada sahabat kita, Beluntung Om Hawun dari Keningau, Sabah. Diharapkan nak sumandak semua terus kekal setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan untuk pengetahuan anda yang tak tahu lagi, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dah ramai dah yang menemani AJ pada waktu ini. Antaranya kita ada Wei, kemudian kita ada Ahram, Nur Halim. Assalamualaikum Halim, Burger Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor Bahru hadir. Terima kasih Nur Halim. Untuk pengetahuan Nur Halim dan pendengar setia Nasional Malam, permintaan lagu bukan diminta melalui live TikTok, tetapi permintaan lagu perlulah dibuat undiannya di Facebook ataupun di muka buku melalui poster pilihan bersama 2.0. Jadi untuk pilihan bersama untuk edisi malam ni telah ditutup kerana dah ramai dah yang membuat undian yang AJ dah pilih untuk menemani malam anda. Baik, terima kasih juga kepada sahabat kita Ita Ismail. Seterusnya siapa lagi? Arif, kita ada Ili, seterusnya Muhammad Rizwan, Fauzi Mauzauki. Amboi, awak pantau saya ke apa ni? Seterusnya kita ada Kirin Shah, Siti Kasturi. Terima kasih menemani AJ. Kita ada DJ Mel juga menemani saya, Azri Zahairi, Syam underscore Nasir, Syed Ali. Syed Ali, okey baik. Yang pelakon tu kan, awak tengok live Nasional FM. Terima kasih Amin Kamil juga turut menemani saya. Sigma Replacement, malam ni boleh request lagu ke untuk pilihan bersama 2.0? Macam saya maklumkan lah, telah ditutup. Tapi tak apa, setiap malam pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Jadi malam ni kalau boleh lah, AJ harap semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Okey, baik, kita Khairul Anwar juga turut menemani saya. Adaku Comel, awak comel, saya pun comel juga. Fuan underscore Syari, Nani Kamil 79, selamat malam. Okey ke semua tu? Diharapkan semuanya okey-okey saja. Okey, terus setia, terus lekat, terus menemani AJ. Malam ni AJ anda yang punya, dan disebabkan itulah lagu-lagu pilihan daripada anda. Dan kita terus berhibur lagi. Lagu ini permintaan daripada Nor Isa. Nor Isa ada ketu, beliau inginkan lagu daripada Zamani Syain Si Pari-Pari. Seterusnya permintaan daripada Nor Reha Ismail dari Bagan Serai Perak. Untuk hiburan nak semua, beliau inginkan lagu daripada Dato' Sheila Majid antara Anyer dan Jakarta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Hai Ratu, terima kasih menonton live TikTok pada waktu ini. Pilihan daripada Azri Zahairi dari Nilai Negeri 9 yang sedang menonton live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Beliau ingin kalang daripada Backstreet Boys, Shape of My Heart. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Antaranya dan Jakarta, nyanyian Datuk Sheila Majid menemani anda. Permintaan daripada sahabat kita Noreha Ismail dari Bagan Serai Perak untuk hiburan semua. Terhibur ke tidak tu? Diharapkan semuanya terhibur. Terus setia, terus lekat bersama dengan frekuensi ini, bersama dengan AJ di Nasional Malam. Dan terima kasih sahabat-sahabat kita ada yang menemani AJ yang baru saja. Antaranya Pak Andam Nur Anggun. Wow, boleh ke mengandam saya ketika saya berkonti? Ibra Angles juga turut menemani saya. Ada beberapa soalan lah daripada sahabat kita. Ma, malam ni tak ada topik ke? Ada, ada yang. Topik kita hari ni mengenai bimbang. Bila waktu malam macam ni kan, santai-santai, mendengarkan lagu pilihan bersama 20.00, pernah tak tertimbul perasaan yang bimbang? Bimbang macam manalah hari besok macam tu. Ataupun bimbang, saya ni couple dengan dia ni, dia betul-betul ikhlas ke dengan saya? Jadi perasaan itu, apa kata anda kongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati dengan memberi komen, nasihat ke ataupun cerita yang nak dikongsikan bersama dengan AJ. Tapi topiknya kena dengan topik hari ni. Apa tu? Bimbang. Untuk anda semua, bagi saya lah, sebenarnya saya bimbang ni. Besok saya akan mula berkursus. Jadi saya bimbang dengan tajuk kursus tu, berdebar-debar, boleh ke saya memahami, boleh ke saya cuba mempelajari. Itu antara yang dapat saya kongsilah pada malam ini mengenai topik bimbang. Jadi anda ada perasaan bimbang itu, kongsikan bersama dengan saya di live TikTok. Okay, bye. Baik, Muhammad Syahrul Nizam, terima kasih menemani AJ untuk pilihan bersama 20.00. Edisi malam ni kita dah tutup, dah penuh dah Syahrul Nizam. Jadi diharapkan anda terhiburlah dengan pilihan sahabat kita, okey? Baik, ini dah Syah AC Pari-Pari menemani anda pada waktu ini. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

9.39 minit malam pada waktu ini. AJ sentiasa menemani anda di Nasional Malam. Dan itu dia tadi syair si Pari-Pari, permintaan daripada sahabat kita Nur Isa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ramli Lee. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Oh, terima kasih. Terus ceria, terus setia bersama dengan AJ, okay? Seterusnya kita ada Ita Chot. Selamat malam AJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang dari Ipoh hadir menemani. Terima kasih. Itu dia. Zainab Hussein juga turut menemani saya. Awak pun comel Zainab, seperti biasa. Setiap perkataan, setiap komen positif yang anda beri kepada seseorang, benda itu akan berbalik kepada diri anda. Jadi kalau bolehlah, setiap patah perkataan, bukan saya saja, kepada sesiapa saja, jika anda ingin berkata-kata mahupun memberi komen, pastikan yang murni-murni, yang positif-positif saja, kerana semua itu akan berbalik kepada diri anda, okey? Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada Timbul Tawau. Timbul dari tempat kerja Tawau. Assalamualaikum, selamat malam semua. Buat semua rakan-rakan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk AJ, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau, selamat bertugas juga untuk awak. Dan terima kasih ketika bertugas menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Humaira Musahid juga turut menemani saya dari Kuala Selangor. Nak tanya tadi, tunai lagu apa eh? Macam mana tu? Awak tanya saya ke? Baik, tadi lagu Syain si Pari-Pari, nyanyian Nak Zamani, permintaan daripada sahabat kita Nur Isa. Kenapa awak suka ke lagu tu? Okey, awak catit, okey? Lepas ni awak boleh minta dalam pilihan bersama 2.0. Seterusnya, wow, terima kasih. Semoga murah rezeki, sihat selalu, One Piece. Seterusnya, Nenek Ani juga turut menemani saya. Ada sedikitlah kata-kata daripada beliau. Selamat malam. Jangan berputus asa dalam mengejar impian. Setiap hari adalah peluang baru. Rehatlah dengan tenang, bangkitlah dengan semangat. Esok pasti lebih baik. Sebut pasal esok pasti lebih baik, kena mengena dengan topik kita hari ini mengenai bimbang. Kadang-kadang setiap malam bila kita dah balik rumah, time kita rehat, perasaan bimbang tu melanda tau. Kerja yang kita buat tadi, bos puas hati tak? Besok apa nak jadi eh? Itu antaranya lah. Macam mana lah anak-anak ni besok ni pergi sekolah, boleh ke? Jadi kongsikan perasaan bimbang anda tu bersama dengan AJ dengan memberi komen di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. InsyaAllah mungkin cerita-cerita anda tu dapat menenangkan perasaan jiwa-jiwa yang sedang bimbang pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Dan terima kasih juga kepada Noxy Moses yang menemani saya pada waktu ini di Facebook. Seterusnya kita ada Razak Balangi. Assalamualaikum AJ, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak Razak Balangi. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini. Semestinya hiburan yang akan nak menemani anda semua di Nasional Malam. Dan semestinya pelbagai info yang sahih terus akan saya kongsikan dengan anda. Baik, seterusnya permintaan lagu ini datangnya daripada Hasna Hasrani. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sudirman, Biarlah Aku Sengsara Sendiri. Allah, kenapa awak? Janganlah bersedih. Kita susah senang bersama kan, kita kongsi emosi pada malam ini melalui lagu kan. Jadi diharapkan awak tak sengsara sendiri, kita sama-sama okey hadapi semua ini, okey. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Lina Roslinda dengan ucapan untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Siti Fairuz, Bila Ku Rindu. Ku sebut namamu. Nama siapalah dia sebut ya. Baik, terus setia bersama dengan AJ. Semestinya di mana tu? Semestinya di Nasional Malam.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam. Alhamdulillah dah ada dah komen-komen yang berkongsi cerita bersama dengan AJ mengenai topik kita hari ini, bimbang. Ha, antaranya siapa tu? Kita ada sahabat kita, Siti Kasturi. Katanya bimbang kerana anak akan membawa saya ke Pantai Pinang pada esok. Bimbang kenapa tu? Ha, kenapa bimbang pak? Awak kena bersangka baik lah anak awak kan. Nak bawa awak bercuti, nak kurangkan nak tekanan. Jadi caranya dengan membawa awak bersiar-siar di tepi pantai sambil berehat, minum air kelapa. Jadi tenang-tenang je, jangan bimbang. Yang paling penting jangan lupa minum air masak dengan banyak. Bawa juga bekalan air masak. Dan yang paling penting takut risau kulit. Jadi tu kupas panas kan sekarang ni kan, nah, berjemur di tepi pantai. Baik, terima kasih Siti Kasturi. Itu antara komen daripada beliau lah. Seterusnya, saya rasa bimbang bila mama nak pergi kursus esok. Bimbang mama tak behave yang semestinya. Hanya di live TikTok saja. Ketika bersiaran di Nasional Malam je saya kurang behave. Ketika belajar insyaAllah saya akan terus kekal behave. Tenang saja. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ? Abang tak bohong, bimbang ditimbang sikit pahala banyak dosa. Ya, itu salah satulah yang paling saya bimbang. Terima kasih Abang tak bohong. Dalam kita gembira berhibur, ada juga sekelumit komen yang membuatkan kita terfikir sejenak. Seterusnya, siapa lagi? Edward, antaranya yang menemani saya di live at TikTok. Katanya bimbang kawan saya makan ubat anxiety sebab dia selalu rasa bimbang. Oh, kawan saya makan ubat anxiety sebab dia selalu bimbang. Oh, maksudnya dia sentiasa berasa bimbang. Dan untuk menenangkan tak ada rasa bimbang tu, kawan beliau makan ubat anxiety. Katanya lebih kurang 15 tahun makan. Masya Allah. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini yang berkongsi cerita mengenai bimbang? Okey, dah tak ada dah. Baik, siapa lagi? Tak ada? Okey. Jadi untuk anda yang ada perasaan bimbang pada malam ini, nak berkongsikan bersama dengan AJ, bolehlah memberi komen di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Kim J kerana berkongsi rezeki bersama dengan AJ pada malam ini. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Biarlah Aku Sengsara Sendiri. Itu pun risau juga, bimbang juga kan. Yalah, kita kadang-kadang hidup ni Allah cerita berpasangan. Risau pasangan kita pergi dulu. Jadi macam mana kita bila seorang diri? Terus setia bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Pilihan bersama.
2: Ya, semestinya pilihan bersama 20:00 menemani anda pada waktu ini hanya di Nasional Malam. Itulah kelainannya. Di Nasional Malam, lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri. Dan diharapkan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam terhibur dengan pilihan lagu-lagu daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai bimbang. Dan diharapkan anda semua tenang-tenang saja. Malam ni diharapkan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, perasaan bimbang tu semakin pudar apabila mendengarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Yalah, sedia maklumlah kan, waktu malam santai-santai macam ni kan, tiba-tiba hati kita ni dengar pula lagu mengenai percintaan, bimbang pula dengan si dia. Risau pasangan kita ni dah sampai rumah ke belum. Asal kita telefon dia tak angkat ya. Kenapa pula saya mesej tak balas. Faham? Perasaan bimbang tu sentiasa menyelubungi diri kita sebagai manusia. Jadi jangan risau, itu perasaan yang biasa.

dan itu bermakna anda mempunyai perasaan. Baik, ada juga komen-komen yang menemani AJ pada waktu ini bimbang kalau adik telefon. Kenapa tu? Sebab katanya adiknya kalau telefon nak pinjam duit, boleh kan? Siapa lagi nak tolong ahli keluarga kalau bukan kita sendiri? Banyak kena pinjam, RM1 ke macam mana? Tapi dia pulang kan, tak pulang rotankan aja adik-adik kan. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ berkongsi topik pada hari ini mengenai bimbang? Siapa tu? Sebentar. Bimbang apabila mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, terus hilang rasa bimbang tu. Terima kasih. Jadi awak kena terus setia bersama dengan AJ dan layan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Baik, mana yang ada perasaan makan, perasaan makannya dia tu masih waras? Ya, itu salah satulah juga. Bila rasa bimbang, waras. Bila rasa nak makan pun, waras. Jadi sambil-sambil, tapi orang jauh cakap waras tu maksud dia baik tau. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana, kenapa tu Bahari Ghazali nak pinjam RM1? Baik, boleh, nanti saya transfer, okay? Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Sadin. Nah, tadi ada cakap pasal makanan kan, nama dia macam nama makanan kan. Beliau ingatkan lagu daripada Ella, Gemilang. Semoga Nasional FM terus gemilang dan semoga hidup anda terus gilang gemilang dan terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Kita nyanyi sama-sama.

0: sama-sama kita tempuhi. Ya, setiap orang akan bersinar pada waktu yang sesuai. Jadi kena terus kuat dalam menghadapi setiap cubaan, dugaan. Walaupun anda rasa macam mendung, hujan lebat macam tu kan, jangan risau. InsyaAllah ada cahaya yang akan menerangi hidup anda. Baik, antara sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini dan berkongsi mengenai topik kita hari ini, bimbang. Sahabat kita ni, Atma. Saya bimbang, saya risau sebab esok ada interview guru pendidikan Islam. Doakan yang terbaik untuk saya. Baik Atma, insyaAllah awak boleh buat yang terbaik. Awak dapat calon untuk ke interview untuk interview guru pendidikan Islam ni pun dah cukup. Cukup baik dah Atma. Semoga dipermudahkan dan semoga awak mendapat jawatan itu. Okey Atma, awak boleh buat yang terbaik. Jadi kita doakan sama-sama sahabat-sahabat kita, semoga dipermudahkan segala urusannya pada malam ini. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Princess Sue dengan ucapan selamat malam semua. Melainkan lagu daripada Felix, Aku Pencintamu. Dan AJ pencinta anda kerana anda menjadikan National FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur semestinya di National Malam.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: siang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, ini dah sedikit perkongsian terkini yang mana anda boleh ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Bantuan daripada Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Johor serta pihak swasta berjaya membantu seorang pengusaha makanan retort dan sejuk beku di daerah ini menggandakan pendapatannya daripada RM30,000 kepada RM60,000 setahun. Binaan bengkel pemprosesan lengkap pada 2023 meningkatkan kapasiti pengeluaran kepada 300 pek makanan seminggu. Sumbangan mesin retort Mardi, peralatan Jabatan Pertanian, mesin salai bank dan bahan binaan Jabatan Perkhidmatan Veterina tingkatkan kecekapan operasi. Lemari retort berjangka hayat lebih panjang buka peluang pasaran antarabangsa. Syarikat sasar pendapatan RM120,000 penghujung tahun. Seterusnya, pasaran getah Kuala Lumpur ditutup bercampur-campur pada Selasa dipacu oleh sentimen pasaran yang bertambah baik susulan ketegangan geopolitik yang semakin mereda di Asia Barat. Kata seorang peniaga, ekspor China berkembang melebihi jangkaan menyokong permintaan termasuk sektor automobil. Peningkatan aktiviti menoreh dijangka menambah bekalan getah asli di kalangan negara pengeluar utama. Para peniaga kekal berhati-hati menjelang data inflasi Amerika Syarikat turut petunjuk terhadap hala tuju kadar faedah rizab persekutuan. Jadi itu serba sedikitlah info terkini semestinya yang sahih daripada berita RTM. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk anda layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Itu antara serba sedikitlah yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Sir Remy Harada, orang berpahang, hadir pada malam ini. Terima kasih. Kemudian kita ada Yop Kundur 64. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada Gigi Sharfi turut menemani saya. Ash, terima kasih atas komen. Tap-tap koma, jangan lupa. Seterusnya kita ada Jambik Kombor Jambik, selamat malam dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Seterusnya kita ada Di Pintu Malika, agak menarik nama awak eh. Terima kasih Fuad underscore Syari. Terima kasih banyak-banyak menemani AJ. Terdetik hati ini nak dengar pilihan bersama pada malam ini. Bertahun tak dengar dan follow. Baik, terima kasih kerana terdetik untuk terus mendengarkan Nasional Malam. Diharapkan awak terus kekal dan terhiburlah dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya Sumandak Sabah, melanggikan lagu daripada Agnes Monica, Tak Ada Logika. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Pilihan bersama.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Nak pergi mana tu? Jangan ke mana-mana. Kena terus setia bersama dengan AJ. Kita teman berteman pada malam ni. Kan dah janji kan? Sehingga 12:30 malam nanti. Baik, sebenarnya tadi Hang Pi Mana? Dari Khalifah. Permintaan pada sahabat kita, Amar Danish. Dengan ucapan semoga terhibur. Terhibur ke tidak tu semua? Diharapkan semua terhibur. Terhibur ke? Tak dengar sangat tu. Terhibur, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau terhibur, kena terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam. Banyak lagi lagu-lagu yang akan menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Dan oh, ramai terhibur Bahari Ghazali. Bagaimana komen? Ha, jangan ke mana-mana leh. Terus setia bersama dengan AJ. Terus lekat bersama dengan frekuensi ini. Jangan ke mana-mana, okey? Baik, berbalik kepada topik kita hari ni lah. Bimbang kan, antara sahabat kita yang berkongsi cerita mengenai bimbang, iaitu Edward. Saya selalu bimbang dengan masa depan saya, cukup ke simpanan saya? Esoknya saya akan bekerja dengan keras sekali. Wow, dengan keras sekali eh. Baik, maksudnya dia berusaha lebih lah. Dia risau kewangannya tak mencukupi. Jadi itu salah satu membakar semangat untuk beliau terus bekerja, berusaha mencari rezeki yang halal. Jadi perasaan bimbang ni akan terus menyelubungi diri setiap insan, kerana perasaan bimbang ni membuatkan seseorang tu rasa macam untuk terus lebih berusaha. Bila kita rasa bimbang, kita akan terus berusaha dan berusaha lagi. Jadi terus kekal dengan perasaan itu, pada masa yang sama terus berusaha dalam mencapai sesuatu matlamat yang anda inginkan. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ. Antaranya kita ada Khairul Syarul. Assalamualaikum, selamat malam. Sihat ke tu Khairul? Terima kasih atas pemberian. Masuk-masuk dah kongsi rezeki. Semoga murah rezeki, sihat selalu ya. Kita terus berhibur lagi. Siapa lagi? Okey, Brokoli juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Ita Rosaya, bimbang gempa bumi dekat Filipina tu, dekat dengan rumah Kak Masya Saleh di Tawau. Baik, kita terus berdoa semoga sahabat-sahabat kita sentiasa dilindungi. Terima kasih Ita Rosaya atas kebimbangan awak tu. Fuad underscore Syahari, yang penting senyum, tak perlu kata apa-apa. Itu macam lirik lagu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Hai Uncle Munis, Hafifi 611, terima kasih atas pemberian. Abi Hashim, waalaikumsalam. Terima kasih kerana hadir. Tak apa, baru hadir tak apa. Terus menemani AJ, okey? Sehingga 12:30 malam nanti. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita, Nida Wahida. Belum ingatkan lagu daripada Iwan dan juga Amelina, Memori Daun Pisang. Dengan ucapan lagu ini buat semua pendengar. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada Sarawak tu, Biah Biah. Belum ingat lagu daripada Nabila Razali, Balas Balik. Eh, tak payah kot. Tak payah balas balik eh, yang. Biarlah nanti kan Tuhan yang balas. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

Kalau buat baik boleh balas balik, tapi kalau buat jahat jangan balas jahat, yang balas baik balik. Okey. Baik, ada juga sahabat-sahabat yang menemani AJ pada waktu ini berkongsi mengenai perasaan bimbang, bimbang kalau-kalau umurnya masih panjang untuk melihat anak kita membesar dengan jayanya. Ya, sebagai seorang ibu bapa, itu salah satulah bimbang dengan anak-anak kita kan. Itu itu perasaan yang normal. Apa yang paling penting sebagai ibu bapa, kena terus berdoa untuk kebaikan diri sendiri, pasangan kita dan anak-anak lah, kiranya ahli keluarga kita semua. Baik, umur ni makin bertambah kan. Namun ada juga sahabat-sahabat kita yang berasa bimbang kerana apa yang mereka impikan belum tercapai lagi. Mungkin ada yang bimbang pasal soal kerjaya. Ada juga sahabat-sahabat kita yang bimbang akan jodoh yang tak kunjung tiba. Sabar, jangan risau. Kalau apa yang anda fikirkan sekarang ini, perasaan bimbang terhadap kerjaya, perasaan bimbang terhadap jodoh, insyaAllah Allah dah janji setiap yang anda inginkan tu akan tercapai jika ada usaha dan juga doa. Jadi perbanyakkan doa, banyakkan usaha, insyaAllah apa yang anda rasa bimbang tu dapat diselesaikan dan dapat mencapai apa yang anda bimbang tu, terus hilang rasa bimbang tu. Apa yang paling penting, terus berdoa dan terus berusaha. Baik, kenapa tu? Ada yang ketawa? Okey ke? Tak boleh ke dengar mama menasihati pendengar-pendengar Setia Nasional FM? Jodoh cakap slow sikit, segan. Okey, baiklah. Fuad underscore Syari, baik, maafkan saya. Tak apa, saya doakan semoga Fuad dipercepatkan jodoh dan dapat jodoh yang anda impikan lah selama ni ya. Dah, jangan rasa bimbang ya, mama dah doakan ya. Saya usahakan dengan doa. Betul ke Muhammad Haikal? Betul, tepat sekali. Setiap perasaan bimbang tu, perbanyakkan doa, insyaAllah anda akan tenang-tenang saja. Bila tenang, anda akan rasa nak berdansa. Bila berdansa, terus nak menari dengan lagu ini, Memori Daun Pisang, menemani anda semestinya di Nasional Malam. Kait ke dengan topik kita hari ini? Kait kot. Terus setiap sama dengan AJ, okey?

0: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.
1: Ya, pilihan anda, pilihan saya juga. Terima kasih atas undian yang anda telah lakukan di komen Facebook Nasional FM melalui Pilihan Bersama 2.0. Diharapkan semua sahabat-sahabat terus terhibur, terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Baik, ini dia sedikit info trafik yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Status trafik di Lebuh Raya bertol seluruh negara. Trafik lancar dan terkawal di kebanyakan Lebuh Raya bertol seluruh semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, trafik masih bergerak perlahan di lokasi-lokasi, iaitu di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan Tapah ke Bidur. Kerja penyelenggaraan dari kilometer 329.4 hingga kilometer 330.1 arah selatan, lorong kanan ditutup. Seterusnya, trafik bergerak perlahan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara pandan ke Dato' On. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang sedang memandu, pandu laju-laju tu nak ke mana? Berhati-hatilah memandu. Ingatlah orang yang tersayang, dan semoga anda semua selamat tiba ke destinasi yang dituju. Jadi jika anda inginkan info trafik terkini, anda bolehlah ikuti hotline 1-800-88-7752 ataupun anda boleh ikuti media sosial LMM Info Traffic. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam dalam Pilihan Bersama 2.0. Terima kasih kepada Ali Fadli, antara yang baru menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Dan terima kasih kepada Kai Syarul atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Terima kasih juga Ili. Seterusnya, bimbanglah tu, betul ke aku cantik ke tak tu? Terima kasih. Itu antara komen daripada sahabat-sahabat kita lah di live TikTok pada waktu ini. Jadi jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang telah menemani saya bermula 9 malam tadi sehinggalah kini, anda bolehlah ikuti media sosial TikTok Nasional FM. Sentiasa di hati kita kenal mengenali antara satu sama lain. Dan topik kita hari ini mengenai bimbang. Pernah ke anda rasa bimbang? Cantik ke aku ni besok? Okey ke? Macam mana besok ada temu, ada interview, boleh ke? Bimbang pula malam ni, macam tak boleh nak tidur. Boleh, boleh rasa bimbang, tapi jangan bimbang itu menghantui diri anda sampai anda tak boleh nak buat apa-apa. Nak buat kerja tak boleh, nak mandi tak boleh, risau kan. Kalau boleh, perasaan bimbang tu simpan sedikit. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Noria Nangah, Siti, atau Siti Sarah Tom Yam Rauk Pahang. Diharapkan semuanya terhibur. Itu antara ucapan beliau lah. Berangkat lagu Balkis daripada Datuk Seri Siti Nurhalizah. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

Mesti ada yang berdansa kan. Jangan tipu eh. Sebab saya sendiri pun di Konti Nasional FM pada waktu ini tu rasa macam nak menari bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Betul tak? Betul kan? Baik, itu dia tadi permintaan daripada sahabat kita Nora Nangah dalam pilihan bersama 2.0 Balqish, nyanyi anak Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tiba ke tidak? Ada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini katanya, bila dengar suara saya menyanyikan lagu ni, Siti Nurhaliza kena gulung tikar. Betul ke? Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Lina Roslinda. Assalamualaikum, selamat malam. Waras AJ, waras, alhamdulillah. Wes mangan, wes. Kue wes mangan apa orang? Itu dalam masa jauh lah. Apa khabar? Dah makan ke? Hari ni cuaca di Parit Raja, pagi sampai malam redup je. Tak panas, tak sejuk, sedang-sedang saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wow, yang sedang-sedang saja. Muhammad Zikri Haji Hamdan, assalamualaikum. Piwit AJ kembali lagi menemani malam anda di Nasional Malam. Terima kasih Muhammad Zikri kerana bersiul untuk saya. Seterusnya kita ada Hida Mulyani binti Ali Ida. I love you this DJ. Oh my god, do you love me? Thank you. Selamat malam untuk AJ Ida dari Parit Raja Batu Pahat, Johor hadir. AJ the best, Nasional FM sentiasa di hati. The best eh. The beast pula kan. Beast bukan kegarang. YB Raja Tun Dr. Philip juga turut menemani saya pada waktu ini. Seterusnya kita ada Nasri Nasar. Sihat ceria selalu kepada semua sahabat-sahabat. Semua terus kekal bersama dengan Nasional FM. Rosida Safil juga turut menemani saya. Haji Jah Sabli dari Kuching, assalamualaikum. Selamat malam buat semua pendengar Siti Nasional FM. Waalaikumsalam yang. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Abdul Jali Tahir juga turut menemani saya. Ita Rozaya Sumandak Sabar, malam ni kita punya. Betul tu. Wow, awak berkongsi makanan dengan saya. Gambar apa tu? Rojak Sabah. Beli kat mana tu? Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, mungkin sedang menjamu selera, dah baca bismillah ke? Selamat menjamu selera. Terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman ketika anda makan dan terus kekal bersama dengan AJ. Okay? Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Siti Salwa ataupun Siti Kasturi dari Baling Kedah. Lagu ini untuk rakan-rakan tapping dan juga semua pendengar Siti Nasional FM. Bombastik dari Shaggy. Anda sangat bombastik kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman malam anda. Terus setia bersama dengan AJ, okay?

11.13 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional malam ini sebagai teman malam anda. Ya, ini jam yang terakhir untuk AJ Al-Jalani di sini menemani anda. Diharapkan anda terus kekal lekat bertemankan saya, teman berteman kita pada malam ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Husin _1998, seterusnya kita ada Jack Masrul, ada Nur Azila juga turut menemani saya, Ash, siapa lagi, Ili yang katanya besok bermula work from home, Siti Kasturi, seterusnya kita ada siapa lagi tu, Wan Zizau juga turut menemani saya. Terima kasih kepada semua sahabat. Terus kekal ceria bersama dengan saya, okay? Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0 lagu-lagu permintaan daripada pendengar setia Nasional FM. Dan ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta menemani anda di Nasional Malam.

Akhirnya kita bersama lagi di Nasional Malam Diam Diam Jatuh Cinta. Ini merupakan salah satu lagu kesukaan saya lah ketika berkaraoke. Adakah ini juga merupakan lagu kegemaran anda? Jika iya, katakan iya di komen live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, terima kasih kepada sahabat kita Nur Azila. Itu permintaan daripada beliau. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru menemani AJ. Antaranya kita ada Muhammad Nazim Mi Nor Mi. Geng buruhan tu siapa ya DJ malam ni? Hanim. Hanim akan menemani anda, okey? Jadi anda terus kekal bersama dengan kami. Seterusnya siapa lagi? Syifa Reid. Teringat time saya betel lagu tadi. Oh, betul, setiap lagu yang anda dengar dalam pilihan bersama 20.00 akan membuatkan anda mengimbau kenangan yang dahulu dan secara tak langsung membuatkan anda tersenyum ataupun dia membuatkan anda menangis. Tapi macam lagu tadi membuatkan saya rasa nak menari. Adakah anda begitu? Jika begitu, tonton live TikTok sekarang juga. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ishamuddin dengan ucapan buat semua pendengar. Moga terhibur dan setia bersama dengan Nasional FM. Terima kasih Muhammad Ishamuddin. Beliau inginkan lagu daripada Europe, Carrie, terus ceria sama dengan AJ. Semestinya di Nasional Malam. Carrie, this is your

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Rindu dari Leto menemani anda dalam Nasional Malam Pilihan Bersama 20.0, yang mana lagu itu permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin dari Kemasik. Kemamang Ganu kita okey je untuk hiburan keluarga dan juga rakan-rakan semua. Diharapkan semua terhibur mendengarkan lagu pilihan daripada beliau, dan diharapkan rindu yang anda terhadap seseorang tu terubatlah, dah tak ada ruang lagi, penuh dah.
1: Ya, yeah, ada dengar lagu tu kan.
0: Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya setia di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ash, habis dah lagu gelak dari tadi. Okey, kenapa tu? Mama tak ada buat apa-apa kan? Mama rasa mama dengar je lagu tu tadi. Ada terhibur bersama dengan saya. Jadi jika anda sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda nak terhibur seperti rakan-rakan yang menonton live at TikTok, kenalah ikuti live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan AJ. Kenapa? Kenapa mereka tergelak-gelak padahal lagu itu sangat sedih? Kerana ada sesuatu yang berlaku di live TikTok. Baik, antaranya yang menemani saya Jack Masrul, seterusnya siapa lagi tu, Faishah, dan juga turut menemani saya Koki Awang, Saidatu Syahrul, seterusnya kita ada siapa lagi tu, Ili, Ash, Bahari Ghazali, dan ramai lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua terus setia bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam, dan terus setia dalam pilihan bersama 2.0. Baik, topik kita hari ini mengenai bimbang. Anda semua ada media sosial? Ada kan? Tak, kalau tak ada, kau tak ada, macam mana nak buat pilihan bersama? Macam mana dah nak tonton live TikTok kan? Bila kita, yelah, bila kita duduk rehat santai-santai malam ni, mendengar lagu pilihan daripada anda semua, sambil-sambil tengok handphone tu kan, kita tengok media sosial orang yang kita ikuti, kadang-kadang ada tak perasaan bimbang bila tengok cantiknya dia ni, kayanya dia ni, bagusnya pekerjaan dia ni. Okey, saya faham perasaan tu. Memang setiap orang akan ada perasaan bimbang tu. Tapi jangan dijadikan perasaan bimbang apabila melihat yang awak ikuti tu dalam media sosial membuatkan anda bimbang dan tak yakin kepada diri anda. Jangan jangan sesekali. Itu saya tidak mahu. Sebab apa? Anda kena percaya kepada diri sendiri, dan setiap orang tu ada kecantikannya, dan setiap orang tu pasti akan berjaya. Jadi apa yang perlu anda lakukan, berdoa, berusaha. Itu yang paling penting. Jangan rasa rendah diri, kena yakin kepada diri anda. Itu yang paling penting. Okey? Itu je lah yang saya nak nasihatkan. Ialah topik kita mengenai bimbang kan. Jadi saya bimbang lah yang mendengarkan Nasional Malam ni, tiba-tiba rasa bimbang tu menghantui ataupun menguasai diri anda, dah terus tak nak dengar Nasional Malam. Aish, bimbang betul saya. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini. Lagu permintaan daripada sahabat kita, tajuknya Syura, Kasih Tak Terjamah. Allah, kasih boleh dimakan ke, boleh dijamah ke? Tak apa, kita akan bincangkan tajuk lagu ini di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati, yang mana lagu ini permintaan daripada Muhammad. Muhammad tujukan lagu ini kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Diharapkan nak semuanya terhibur. Dan lagu ini juga saya tujukan kepada Acu Shida. Saya harap supaya satu hari nanti agar kita disatukan, dan saya harap agar kalau anda ada masalah, awak carilah saya. Saya sentiasa ada untuk awak. Alah, comelnya Muhammad.
2: Pilihan bersama.

Sinar FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Baik, itu dia tadi janji nyanyi anak Sufian Suhaimi, permintaan daripada Jawi Chin. Dan AJ harapkan anda semua janji. Saya faham setiap orang memang ada kebimbangan masing-masing. Yalah, dengan topik kita hari ini, bimbangkan, itu lumrah kehidupan. Tapi jangan biarkan rasa bimbang itu mengambil semua ruang dalam hati anda sehingga anda lupa menghargai perkara-perkara yang baik yang masih ada di sekeliling anda. Dan kalau boleh, yalah, di jam yang terakhir ni, ramai pula yang meminta lagu-lagu yang macam sedih, yang membuatkan AJ rasa bimbang. Adakah anda okey? Kalau boleh tarik nafas, tenangkan fikiran dan bersyukurlah dengan apa yang ada pada waktu ini. Bersyukur kerana diberi peluang untuk meneruskan kehidupan. Bersyukur kerana anda masih lagi diberi kesihatan. Dan bersyukurlah kerana anda masih lagi boleh mencari rezeki kerana masih lagi sihat walafiat. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi, sahabat saya Hanim akan menemani anda. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menemani AJ sepanjang malam ini. Dan diharapkan kebimbangan yang sedang bermain dalam fikiran anda itu akan hilang secara perlahan-lahan. Moga malam ini memberi ruanglah untuk anda merehatkan minda dan hati dalam pilihan bersama 2.0. Jadi insyaAllah kita sama-sama berjuang dalam hidup kita esok. Dan jangan bimbang, insyaAllah pasti akan ada sinar untuk anda. Dan sampai di sini saja tugas AJ. Assalamualaikum, selamat malam, bye bye. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, okay? Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau, untuk semua pendengar setia Nasional FM dengan ucapan selamat malam semua. Beliau inginkan lagu daripada Eli Mazlin, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Assalamualaikum.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hani yang bersiaran hari ini, Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

Pastinya untuk Geng Burung Hantu, hiburan bersama Geng Burung Hantu pagi ini. Saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey. Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, Geng Burung Hantu ada di situ, okey. Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibra Angles, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim? Sihat, alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okay? Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama menggegarkan geng burung hantu pukul 12.46 minit malam. Hari ini saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran radio FM pada hari ini tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian change over contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik Nasional FM, Trax FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan MyTV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran itu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh bersiaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Gua Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompeng, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini, mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan, bukan sekadar perpisahan, tetapi perpisahan itu membawa kepada rutin yang tiba-tiba kosong, mesej yang tidak berbalas, tempat yang dulu biasa, kita akan rasa berat, masa depan yang pernah dirancang tiba-tiba hilang. Bagi sesetengah orang, perpisahan boleh menjadikan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat, kita kena selalu pandai menyuruh, kita memang selalu menyuruh untuk orang move on. Tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah, anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Burhan tu, inilah Nasional FM.

Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang, wajib dibayar. Janji pula, wajib ditepati. Juga, ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka. Bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun, kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan, bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi masuk ke jam 2.7 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau. Kalau ikutkan dalam ni ada daripada Tawau, daripada Sabah, Darits Ons, okay, Timbul Tawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai 6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita sebelum ni, ada yang dari Pro 2 waktu-waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, hai. Assalamualaikum. Salam dari Miri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Princess Sue, Boniface Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hanim geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu segar-segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM.

Terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apa pun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Hianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, ya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah berbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, yang ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda. Begitu juga anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya, kerana daripada tadi ramai yang menemani saya. Princess Cute menemani saya. Ili menemani saya. Bahari daripada tadi menemani saya. Lagi ada banyak lagi, Nur Isa Ainul, lagi kat dalam ni abang tak bohong, dari tadi menemani saya, saya tak kecewa. Macam tu juga saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, satu sorakan.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita yang dipetik daripada portal RTM, iaitu berkaitan dengan Iran dakwa kota tiket Piala Dunia ditarik balik. Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan itu bagi Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dalam satu kenyataan, FFIRI memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulakan, namun pihaknya kini tidak lagi dapat mengagihkan tiket berkenaan. Ramai penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi yang diumumkan sebelum ini untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan. FRI turut menyifatkan perkembangan tersebut sebagai menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dalam politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kalau kita dah merancang untuk pergi ke sana menyaksikan sendiri Piala Dunia FIFA ini, tiba-tiba kita tak dapat tiket pula, itu orang Perak kata tumpuk yuk, awet tumpuk dah, kita tak dapat ke mana-mana. Tapi kalau yang dekat dalam Malaysia ni, ada juga antara-antara pendengar peminat, ada dua rezeki lebih kan, bolehlah terbang ke sana untuk menyaksikan perlawanan berprestij dunia itu juga. Kalau kita tak pergi sana pun, untuk peminat-peminat bola sepak di Malaysia, jangan lepaskan peluang, jangan ketinggalan menyaksikan kejohanan kesemua 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung di saluran Televisyen RTM, di saluran TV OK dan saluran Sukan, Sukan Plus, juga platform Unify TV. Anda juga boleh menonton kejohanan melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Terus bersama Radio RTM Nasional FM. Ini dia Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hani masih menemani anda dalam geng burung hantu waktu-waktu begini, waktu pagi pukul 4:09 minit pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan. Tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita, Jalan Bukit Akil, Jalan Kuala Krai mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu sepihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan. Yang berada di kawasan itu semoga bersabar dalam kesesakan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu. Mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar. Itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh, jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma bukalah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Sama-sama lah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama Geng Buruh Hantu, inilah Nasional FM.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Nyanyian Aziana Zain telah menghiburkan anda. Kepada yang dalam kesesakan, seperti abang dalam perjalanan ke Kuala Kerai, Jalan Kuala Kerai dilaporkan mengalami sedikit kesesakan yang luar biasa. Tak pernah katanya jam yang melekat macam ni. Semoga sabar kepada abang-abang lori kita di luar sana. Ada juga yang mendengarkan kita selain abang-abang lori, abang-abang GIG, abang-abang Grab kita masih di luar sana mencari rezeki. Terus teruskan usaha anda, kerana tiada usaha yang tiada pulangan. Itu bukan saya yang kata, itu adalah kata-kata hikmah yang selalu dikongsikan. Dan memang benar ya, kalau kita berusaha pasti akan berjaya. Semoga apa yang kita peroleh rezeki hari ini membawa berkat kepada dalam kehidupan kita dan juga keluarga. Teruskan bersama setia dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

doa yang lebih mustajab daripada saya, doa daripada kedua orang tua kamu. Oh, Habib sebut betul lah. Kadang-kadang kita sendiri, tuan-tuan, nak betul lah. Kadang-kadang kalau dengan ustaz, ustaz minta tolong ustaz semayang hajat, boleh, tak ada masalah. Ustaz doakan, ustaz haji doakan, haji baba, tok guru, syekh, ustaz tolonglah, ustaz saya ni ada masalah sikit lah, ustaz saya perniagaan bla bla bla ke, kerja ke apa ke, tak kisahlah. Tapi kadang-kadang kita terlepas, kita sendiri, jangan cerita orang lain, kita sendiri. Kadang-kadang aku ada mak, kenapa aku tak minta kat mak aku lah. Hello mak, assalamualaikum mak, mak Along ada masalah sikit lah mak, minta mak doakan, Allah Ta'ala bermudah. Kadangkala terlepas pandang, satu. Yang kedua, kata ulama, ada doa yang mustajab yang kadang-kadang kita terlepas pandang, sehinggakan satu kedudukan kita boleh jadi hebat, satu kedudukan kita boleh jadi mulia. Doa daripada isteri kita. Ada dua orang wanita, susuk tubuh, yang kadang-kala kita tak tahu dekat mana hidup kita barakah. Dulu sempit, dulu nak, susah lah ustaz. Alhamdulillah lah ustaz, semenjak bagi allowance pada mak ayah, semenjak kadang-kadang tak banyak, hello sepatah dua, kadang-kadang kalau rumah hujung-hujung minggu ke, tak ada apa-apa ke, nah, bawa pergi kuliah maghrib, lepas habis daripada tu kami pergi makan anak beranak. Alhamdulillah, daripada dua keadaan itu tadi, kata ulama. Okay, satu, nak gambarkan kepada tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan jadi punca kemarahan, kerana itu bagai-bagai daripada hilang keberkatan. Lepas tu Nabi kata mulia orang perempuan, ibu tu, ibu mulia. Nabi kata apa? Tiga kali, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu, tiga kali. Ulama tafsir huraikan kenapa disebut tiga kali. Ya Rasulullah, aku baru bernikah, siapakah yang perlu aku utamakan? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ada mak dah. Naam ya Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali Nabi repeat. Kalau bahasa kita tiga kali ni macam kurang dengar lah. Sebab tu Nabi keep on remind. Tiga kali, tiga kali. Dah. Ulama hadis tafsirkan. Kenapa disebut tiga kali? Pertama, ibu kita 9 bulan 10 hari. Pegang kita, bawa kita, tanggung kita. 9 bulan 10 hari dikendongkan kita ke mana-mana. Satu. Yang kedua apa? Iaitulah melahirkan tu, beranak tu. Diri wiladah, dalam bahasa Arab dia panggil wiladah. Wah, wah tu tarik tu. Nah, kepala keluar dulu, tarik tu. Ui, na'uzubillah min zalik. Sebab itu di dalam hadis menyatakan, seandainya wanita itu meninggal dunia di saat melahirkan, bukan di saat mengandung, di saat masa nak melahirkan, nak keluar tu, Allah Ta'ala cabutkan nyawanya bagai daripada pahala syahid akhirat. Pahala tu bukan kata tak perlu mandi, bukan kata tak perlu kafan, pakai kafan macam biasa, nisbah pahala. Dua, kenapa disebutkan tiga kali ummuka? Kerana yang ketiga, iaitulah menyusukan hampir 2 tahun. Ha? Allah Ta'ala pinjamkan laban, susu kepada badan ibu kita untuk kita ambil susu tersebut. Jadi bila keluar, wal'iyazubillah min zalik. Uffin wala, jangan bercakap uff. Bahasa kita, ah, alah orang tua ni, ah, mak ni, aduh, serabutlah. Uffin dalam Al-Quran sebut, ah pun jangan. Kalau bahasa kita tak adalah, oh ah je tak boleh, yang lain boleh lah. Tak, lebih daripada tu lagi lah tak boleh. Perkataan Allah mak ni menyusahkan orang lah kadang-kadang. Apatah lagi hari ni tuan-tuan tengok gambaran akhir zaman, minta maaf tak sebut, bunuh pun sanggup. Yang kata tanam mak dalam apa? Simpan dalam peti ais ke kat mana? Nah, usahkan bercakap kuang hajar zaman kita ni. Kerat mak, potong, bunuh. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan hujan akan menjadi panas. Maksudnya hujan akan berkurangan dan cuaca akan menjadi panas. Ah, mungkin ini je lah kot. Kalau kita nak nisbah tempat kita lah, Malaysia tercinta kita ni,
mungkin yang tu je lah kot, kita macam tak berapa nampak. Sebab kalau nak kata hujan, minta maaf cakap ustaz, kalau nak kata hujan ustaz kata berkurangan, saya rasa kadang-kadang banjir kilat, ini je lah mungkin lah, belum lagi Allah Ta'ala takdirkan. Dan akan bertambah ramai orang-orang yang tercela. Apa orang yang tercela? Orang yang menjauhi ketaatan kepada Allah, melazimi berbuat maksiat. Tak heran dah, halal haram ke? Wal'ayazubillah min zalik. Benda tu boleh ke tak boleh? Tak kisah. Okay? Akan ramai bercambahnya orang-orang yang tercela. Dan akan berkurangan orang yang baik. Kita dah bahas di awal tadi tu. Berkurangan tu bukan kata dengan makna tak ada. Banyak konten-konten kalau kita tengok dalam negara kita pun ada. Mereka pergi buat dekat, baru ni saya tengok konten dekat KLCC punya taman, taman main tu. Taman orang duk lega-lega tu. Dia bawa wallet dia, ada cameraman ambil, dia buat-buat jalan tepi orang yang duduk-duduk, dia buat-buat wallet dia terjatuh. 10 daripada orang tu, 8 sadaqallahul azim. Innalillah naudia. Dia buat-buat je, tapi dia ada cameraman, ada orang-orang dia lah perhati. Dia buat konten kan sekarang banyak macam tu kan. Kadang-kadang kita kata nak ambil pengajaran, jalan buat-buat ambil phone ke, buat-buat macam selok poket, pak tertarikkan wallet tu, wallet tu jatuh. Jadi sajalah dia buat wallet tu jatuh kadang-kadang depan orang. Jadi orang tu duduk line clear tu, pak ambil. Tapi kamera tu dah tuju dia dah. Bukan kata tak ada. Ada yang saya tengok video tu, ambil pulangkan balik. Jadi ada, tetapi orang yang soleh, orang yang baik tadi berkurangan. Betul. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kita tengok handphone kita hilanglah. Handphone, tak kira lah kita tercicir ke, kita terlupa ke. Potensi untuk hilang tu lebih banyak. Bukan kata tak jumpa. Potensi untuk hilang. Katalah nak buang air besar dekat tandas ke, letak sekejap phone tu ke, contoh. Allah terlupa selang 30 minit keluar toilet. Biasanya kalau masuk balik, tak ada. Itu diumpamakan. Bukan kata tak ada orang baik. Dan anak-anak akan menjadi tabiat berani melawan orang-orang tuanya. Lebih kuranglah derhaka, kurang hajar, dah tak ada respect. Anak-anak berani melawan orang-orang tua. Tak kira lah orang tua ni bukan mak ayah semata-mata. Betul? Kadang-kadang minta maaf sebut, bila orang tu tegur, adik, janganlah isap vape kat sini. Awak tu perempuan, jaga sikit maruah. Alamak, orang tua ni. Nampak? Anak-anak, remaja, orang yang kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, umur-umur yang muda, dah tak ada hormat kepada orang-orang tua. Lel, tak ada dah hormat dah. Susah lah, bukan kata tak ada lah. Boleh berlawan balik. Dah tak jadi satu perkara yang perlu dihormati lagi. Dan yang paling penting, na'uzubillah min zalik, orang-orang yang jahat, dia tulis dekat sini, pelaku maksiat, berani untuk melawan orang-orang baik. Betul lah. Berapa ramai hari ni orang condemn ulama, orang condemn mufti. Netizen-netizen, oh mufti ni belajar tak banyak ni. Dia ceramah mufti pula. Dia nahu sarah mantik balagah badik bayan pun boleh tentu lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mufti tu. Dia kan, ni mufti tak betul ni. Dia pula ceramah kan pula. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi kadang-kadang benda macam ni, tuan-tuan akan lalu. Jadi kita belajar ni bukan sebab kita nak tengok orang, tuan-tuan. Kita nak bawa dalam diri kita. Betul? Cara kerja, cara kita kerja. Bila balik dalam rumah tangga kita, cara dalam rumah tangga kita. Jangan duk bawa benda-benda macam ni. Bila kita pergi rumah Allah, kita pergi masjid, kita pergi surau, cara kita berintonasi dengan orang masjid, orang surau. Jangan duk tunjuk kita, style kita, kita ustaz lah. Nak orang muliakan kita. Jangan. Kita pengerusi lah. Kita imam lah. Orang panggil aku datuk kot. Takkan aku... jangan.
Lepas tu adalah baru ni seorang hamba Allah ni, siap ustaz ni, dia terlambat lah nak buka kunci. Subuh lewat, oh ada jemaah mengamuk. Apa ni lambat-lambat? Nah, dia dah biasa. Dia umur dalam 70. Orang panggil meja lah dia, meja. Dia dulu askar. Bukan meja ustaz duduk ni. Meja, meja gelaran, meja. Nah, oi, dia tegur depan khalayak ramai. Saya pagi tu tak ada, saya kuliah subuh. Kecoh. Saya pun urusi surau. Nah, orang cakap bla bla bla bla bla. Saya pun datanglah pergi jumpa. Apa pasal meja buat macam tu meja? Kalau kata dia terlambat pun manusia. Nah, kita bukan bayar dekat dia 1,500, kita bayar dia 200, 200,500 tok siap. Legal daripada Jabatan Agama Islam Selangor, sekian sekian sekian. Cuma kalau surau ada lebih, kita top upkan imbuhan yang lebih. Tapi basic allowance dia banyak tu 200,500. Buka pagi-pagi. Macam inilah meja, saya cakap dengan meja. Saya cakap dengan dia lah. Macam inilah, saya ambil siap satu lagi, saya bagi meja. Sebab saya tengok meja datang 5 waktu tak pernah tinggal. Jadi macam ni, saya bagi meja RM250 sebulan, saya luluskan dalam perbincangan dengan AJK saya, tapi meja make sure setiap 5 waktu meja kena buka. Mampu? Oh, tak boleh ustaz. Saya kadang-kadang balik rumah cucu, aku tengok dia kecil besar masa tu. Nah, kita manusia tuan-tuan, tak boleh lari daripada silap. Bagi tahu saya dekat mana tak ada silap. Besar mana pun kita, kita pasti wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi kalau nak tegur, jangan sampai macam tu. Tok siap, saya malu muka dah. Allahu akbar ustaz, dia tegur depan orang ramai. Saya terlewat tadi ustaz. Nah, memanglah dah masuk bip tu baru dia nak buka. Tet tet tet. Ha, 550 ke 548 ustaz tak ingat, baru ni lah. Nah, ha, lambat sikit. Nah, waktu dah bunyi bip tu baru dia nak buka anak kunci. Jadi Bilal nak masuk apa semua makan masa sikit lah. Mungkin 2-3 minit. Dia soundnya depan khalayak ramai. Saya lepas balik tu saya suruh pergi jumpa dia. Nah, saya kata meja dah biasa zaman kerja bagi arahan pada orang. Meja boleh herdik-herdik orang. Itu zaman meja dulu. Bila kita dekat lapangan masjid, lapangan surau, kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Tak usah duk tunjuk kita hebat lah. Barang kita mati besok, yang ni datang semayang jenazah kita. Yang ni lah tahlil pada kita. Yang ni lah baca Yasin pada kita. Terus saya duk tunjuk. Tapi kita pun tegur dia cara face to face berdepan lah. Nah, cuma nak menyampai tak ada depan khalayak ramai. Nah, kita takut-takut mengaibkan. Cuma kita nak nampak siapapun kita, apapun kita di atas muka bumi Allah, semua sementara. Sekarang kita ada kuasa, waktu kita tak ada kuasa. Sekarang orang panggil kita ustaz, waktu kita ni tadi Allah Ta'ala dah ambil nyawa kita. Orang tak panggil ustaz dah. Eh, ustaz tu nak semayang buku apa kan jenazah dia? Tak ada. Orang panggil mayat ni dah settle ke belum? Dah mandi ke belum? Orang tak ada panggil dah arwah ustaz. Tak ada. Orang panggil siapa? Arwah tu dah semayang ke belum? Dia mandi dekat mana? Kapan dekat mana? Orang tak panggil dah arwah datuk, arwah ustaz, arwah Tan Sri. Orang tak panggil dah. Orang panggil arwah ni dekat mana ni? Nak semayang kat mana? Ke bumi. Maknanya kita ambil jawatan, takhta, segala apa Allah Ta'ala pinjam. Tak salah benda tu. Tapi untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita jadikan sebagai apa? Jambatan menuju mardatillah. Jambatan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salah. Biar ada jawatan, biar ada pangkat, biar ada kemuliaan antara makhluk sesama kita. Tetapi tidak lain dan tidak bukan, semata-mata niat kita, nawaitu kita untuk mendapat kedudukan yang terbesar, mendapat kita kata syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz rasa cukup dululah majlis kita, kuliah kita pada hari yang barakah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat kedudukan yang terbesar dan akan bersama tidak lain dan tidak bukan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kejayaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi

Itu dia tadi perkongsian dari Ustaz Nazri Nasir dalam Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri Akhir. Rakaman Raudah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Teruskan bersama Nasional FM, Sintia.

0: pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Terima kasih kerana setia menemani saya Hanim dalam perjalanan anda, dalam urusan harian anda, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hampir selesai tugasan saya hari ini setelah 6 jam menemani anda dalam geng burung hantu. Selepas ini, tiga suara akan menceriakan hari anda. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 5.50 minit pagi. Hanim tinggalkan anda dengan kata semangat, setiap pagi adalah anugerah, awali dengan rasa syukur untuk pintu rezeki. Saya Hanim undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga, ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, sama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid. Ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari. Tak larat untuk kita nak melarangnya. Ya, jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Tapi ada masa di rumah kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan, jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Jadi kalau di masjid, agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun, di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah. Apa saja, dari segi literate-nya, aircon-nya. Ya, dan di situ, banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini, ada jumlahnya yang agak ramai. Mungkin sampai 40-50. So, usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah. Ya? Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya. Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin tak pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah, akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita akan saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian itu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk DC hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026 bersama dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah WA di studio. Suara ini akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Untuk banduan saudara muslimi dan juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.51 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimi dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله para pendengar yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita ini sangat-sangatlah dituntut oleh agama untuk menjaga akhlak dan juga menjaga amalan yang mulia di sisi Allah. Seperti mana yang disebutkan tadi, hadis yang Nabi SAW sebut, takwa kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah dan juga menjaga akhlak antara satu sama lain. Dalil daripada surah Al-Hud, Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yuzhibana sayyiat. Maksud daripada firman Allah ini, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa kita. Surah Al-Hud ayat 114. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini menghimpunkan seluruh adab dalam kehidupan seorang Muslim. Walaupun disebutkan kat situ asasnya ada tiga, takwa kepada Allah dan juga segera bertaubat kepada Allah, hormat antara satu sama lain, tetapi tiga asas ini jugalah akan menunjukkan kita ini seorang hamba dan mukmin tak kat mana takwanya kita kepada Allah dan juga hubungan dengan Allah dan dengan diri sendiri, taubat kepada Allah dan juga dengan manusia, akhlak antara satu sama lain. Imam Ghazali juga sebut akhlak yang baik adalah satu buah keimanan yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama sangatlah dituntut untuk menjaga akhlak, menjaga ketakwaan kepada Allah, menjaga akhlak sesama manusia. Inilah diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan insya-Allah kita jadi seorang mukmin yang berjaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe no friendly tap coming. Here it is. He's taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM, sudah semisinya melalui dua frekuensi yang dipancarkan, 1.48 dan melalui frekuensi pendek kami 87.5, serta melalui dunia tanpa batasan di RTM Click, musibatan radio tempatan yang boleh anda muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Di mana juga anda dapat menikmati stesen-stesen RTM. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah, AA di studio. Sebentar lagi akan menyertai saya, Haja Ain. Akan bersama-sama menemani anda sehingga 11 pagi nanti dengan lagu-lagu dan juga info-info yang telah pun disediakan. Dan topik-topik yang disediakan juga sekitar pukul 9.15 minit pagi nanti. Tajuk-tajuk berita luar negara akan menyusul sekitar pukul 6.40 minit pagi nanti. Yang sudah pun memulakan pagi-pagi anda, yang sudah pun memulakan tugas, semoga hari ini lebih bersinar daripada semalam, daripada kemarin. Semoga hari ini anda lebih berjaya apa jua dalam bidang anda ceburi.

0: l'Anca FM, iau untuk mu.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Duo pagi bukan biasa-biasa kembali tuan-tuan. Hari ni hari terakhir dah.
1: Hei.
0: Tak terakhir untuk minggu ni.
1: Kira hari ke ya?
0: Kira hari loh.
1: Tak sabar Nabi kunci pagi.
0: Tak sabar Nabi pagi-pagi ni tak sabar. Tak kunci jam.
1: Kunci jam pula bukan kunci satu jam saja. Satu time saja. Satu masa saja. Kadang-kadang sampai 3-4 kali.
0: Betul.
1: Pukul 4:30, 4:45. Pukul 5 tu kira last lah.
0: Itulah, dia bubuh juga. Lagi 5 minit pun dia tambah sikit lagi. Amboi.
1: Dia bukan apa, bila jaga. Lepas tu kita apa nak tidur sat lah. 5 minit lagi. 5 minit tu boleh pergi 1/2 jam.
0: Betul.
1: Masa sekolah dulu pun macam tu juga.
0: Memang.
1: Sat-sat-sat pun bangkit pukul 6. Sat-sat 5 minit lagi.
0: Hanya kerana 5 minit saja.
1: Macam-macam boleh jadi.
0: Benar.
1: Okey, Jah. Kita nak pergi ke tajuk-tajuk berita luar negara. Macam biasa, Jah. Yang dipetik melalui berita harian online. Yang pertamanya, 6 negara barat umum sekatan berhubung keganasan peneroka haram di tebing barat. Britain, Perancis, Australia, New Zealand, Canada dan Norway bersetuju mengenakan sekatan secara terselaras berhubung keganasan oleh peneroka haram terhadap warga Palestin di tebing barat yang diduduki.
0: Ini letupan saluran pipe gas punca kejadian disiasat ini di Moskow, Rusia.
1: Di Moskow.
0: Moskow. Seterusnya, Israel halang 17,000 pesakit Gaza dapatkan rawatan di luar negara.
1: Ratusan gegaran susulan, pihak berkuasa bimbang angka korban gempa di Filipina terus meningkat.
0: Ini jurulatih asing terajui majoriti pasukan di Piala Dunia 2026.
1: Kita tengok sorotan Cik Pa akan buah pula nanti.
0: Betul.
1: Dan seterusnya, konflik Asia Barat, Trump dakwa perjanjian damai dengan Iran kini di fasa akhir.
0: Ini ASEAN digesa main peranan lebih besar bentuk norma global. Ini menurut Perdana Menteri Vietnam.
1: Agensi PBB beri amaran penutupan Selat Hormuz ancam keselamatan makanan global.
0: Ini lebih 21,000 pelajar dan juga staf pendidikan Palestin terkorban sejak 7 Oktober 2023.
1: 29 kapal diserang di Asia Barat sejak permulaan perang. Dan gempa bumi Filipina, angka korban meningkat kepada 37 orang.
0: Ramai dah. Konflik Asia Barat, semua pihak digesa hentikan ketegangan. Ini menurut PBB.
1: PBB beri amaran bahaya cuaca panas ekstrim pada Piala Dunia 2026. Panas pula di sana.
0: Panas pula tu. Ini kes Ebola di Kongo cecah 550K dan 101 kematian. Banyak tu.
1: Ebola tu pun dia main sama net dengan bola.
0: Sama dengan bola, dia nak main time tu juga.
1: Ombak 11 meter landa Wellington. Ratusan penduduk dipindahkan. 11 meter je.
0: 11 meter tu.
1: 1 meter 3 kaki. 30 kaki.
0: Tu dia. 33 kaki. PBB dedah pihak berkuasa Israel sokong keganasan peneroka di tebing barat.
1: AS dakwa Alibaba Group, Baidu bantu tentera China.
0: Ini 8 maut dalam serangan Israel di selatan Lebanon.
1: Pemain Senegal jalani pemeriksaan ketat selepas tiba di AS.
0: Dan seterusnya, Iran dakwa kuota tiket Piala Dunia ditarik balik.
1: Perbelanjaan senjata nuklear dunia cecah rekod 119 bilion tahun lalu.
0: Ini Presiden China Xi Jinping akhiri lawatan ke Korea Utara.
1: Sebut pun macam China, you ask Xi Jinping. Presiden Lebanon gesa Israel kembali ke meja rundingan tamatkan konflik.
0: Dan juga ini nama yang saya nak sebut lah. Okey, EU nafi petak peraturan nama digital. Nama dia susah nak sebut. Jadi skip berita lain dulu.
1: Okay.
0: EU nafi peraturan digital punca pelancaran Siri AI tertangguh. Ni hak nama susah nak sebut ni.
1: Ada bunyi je lah.
0: Zelensky. Volodymyr macam tu. Mahu Eropah terlibat dalam rundingan damai Ukraine.
1: Kalau Ukraine, Zelensky.
0: Macam tu.
1: Lepas semua pasal apa? salji sana. Dia ski-ski.
0: Oh, oh, main ski, jet ski. Eh, jet ski pada ski-ski. Oh, gitu.
1: Zelensky tu.
0: Lepas tu kita tak ada ski tu.
1: Kita tak ada.
0: Kita tak ada salji.
1: Ada lagi berita?
0: Tak ada.
1: Habis dah. Berita di antara yang dimuatkan di Berita Harian.
0: Dan juga berita RTM.
1: Berita-berita dalam negara menyusul 8:30 pagi nanti.
0: Ya, betul.

0: Okey, sebentar lagi pukul
1: 7 pagi.
0: Macam biasa kita akan ke
1: Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
0: Ya.
1: Masa kita kembali.
0: Jap itu apa nama ucap
1: apa
0: perkataan ni tak?
1: Apa tu?
0: Aku dah bosan.
1: Selalu. Aku dah bosan.
0: Bila dah main tension sangat kan?
1: Bosan lah.
0: Siapa selalu kata bosan?
1: Bosan lah.
0: Siapa?
1: Maksudnya kita macam nanti aku.
0: Iya ke? Sedap dia.
1: Betul lah. Tak nak tidur lagi ni.

RMK 13 Perbelanjaan Pembangunan RM611 bilion fokus projek berimpak tinggi. Pelaburan asing domestik meningkat, 50,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Agenda pembangunan negara akan terus diperkasa menerusi perbelanjaan pembangunan sekitar 611 bilion.

0: 4,751 terdiri daripada anggota polis, tentera serta pasangan masing-masing. SPR akan bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail turut memberi jaminan akan memudahkan urusan pengundi di Johor, khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sukan, jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026 daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu. Seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendiri penghadang konkrit kira-kira 1 km dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya, dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RMK 13, perbelanjaan pembangunan RM611 bilion fokus projek berimpak tinggi. Pelaburan asing domestik meningkat, 50,000 peluang pekerjaan baru diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV serta platform RTM Klik. #SatuBola, SatuDunia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Langkawi FM, 2 pagi, bukan biasa-biasa. 7.19 minit pagi dah, tuan-tuan.
1: Hari yang ketiga, maraton.
0: Kira apa? Kira?
1: Hari yang ketiga, maraton lah kita kata. Derek tu maraton lah.
0: Dia maraton lah. Kira tu.
1: Kira, tak kira.
0: Mau tak kira, tak nak kunci jam, tuan-tuan.
1: Baik, selamat pagi, selamat pagi, selamat menyorok. Jah, kalau pagi-pagi, kena ayak apa, Jah? Makan lah, minum.
0: Kopi. Kopi lah, nak celikkan mata.
1: Kopi kok tu lagu buat.
0: Kopi. Lagu apa?
1: Kopi leko.
0: Bukan kopi. Kopi atau maca ke? Apa tajuk dia lah, tak ingat lah.
1: Lupa, dia macam tu dia. Lama-lama dia lupa.
0: Itulah. Aku nak tanya ni, agak macam
1: sebiji. Tiba-tiba mendung. Tiba-tiba mendung.
0: Kita memang nak bagi mendung sikit. Gitu.
1: Tapi teh tarik je. Kalau kita buat di rumah. Kalau kita buat di rumah dengan dia minum di kedai, dia lain tau je.
0: Memang tak sama.
1: Tak sama je.
0: Jadi kita kena minum di mana?
1: Kita kena minum di kedai.
0: Itu jawapan dia, tuan-tuan.
1: Tapi kalau teh tarik yang di
0: buat di rumah. Apa dia?
1: Bukan. Tu, yang bubuh dalam plastik yang kawan bawa mai.
0: Ikat tepi.
1: Ikat tepi lagi sedap.
0: Ya, hak tu memang.
1: Kalau kawan bawa mai lagi
0: hak
1: sedap.
0: Hak tu syurga.
1: Cuma kita panggat lebih panas, buat lebih panas sikit.
0: Syahadu tuan-tuan hak tu.

0: itu dia.
1: Tak tahan lagi.
0: Melly Goslow tak tahan lagi. Tak tahan lagi ni dia macam-macam situasi.
1: Macam-macam
0: situasi boleh dimasukkan dalam clause tak tahan lagi.
1: Yeah.
0: Tak tahan lagi kerja kena dibuli.
1: Betul.
0: Tak tahan lagi menanggung rindu.
1: Wow.
0: Tak tahan lagi sakit perut.
1: Betul-betul. Itu yang paling selalu kerak.
0: Yeah. DRM, pesan dia tolong baca saat ni. Tak dengar pun kemarin baca. Berkenaan dengan kempen kesedaran kanser prostat.
1: DRM duk dengar ni.
0: DRM dengar dia. Pergi-pergi dia main. Pukul 7 ada di ofis.
1: Wow. Excellent.
0: Mana nak cari?
1: Mana nak cari DRM macam tu?
0: 7 malam tak sampai lagi. Di rumah.
1: Hebat tu. Betapa committednya belum.
0: Ya. Kempen kesedaran kanser prostat. Sari prostat, seri hidup.
1: Ya, benar.
0: Kesihatan lelaki, tanggungjawab bersama. Lelaki sihat, keluarga sejahtera. Bila kerja?
1: Okey, pada 27 Jun hari Sabtu. 8 pagi sampai 3 petang.
0: Sampai pukul 15, 3 petang lah.
1: Di klinik kesihatan Kuoh.
0: Hari tu dia 27 Jun jatuh hari apa?
1: Jatuh hari Sabtu.
0: Betul, hari tu pun hari Sabtu juga. Bukan hari tu lah, berapa tahun lalu.
1: 3 tahun yang lepas.
0: 3 tahun yang lepas. Mana
1: Sekumar apa?
0: Sekumar. Sekumar. Dia bila... kepakaran pakar doktor pakar ni doktor kena panggil sir dekat dia. Macam kita panggil doktor ya kan, kita orang biasa ni panggil doktor. Tapi antara doktor dengan doktor dengan doktor pakar dia kena panggil sir. Sir Kumar akan main pula.
1: Baik sir.
0: Terbuka kepada semua lelaki berumur 50 tahun ke atas. Abang 1 tahun lagi.
1: Lelaki. Ya ke?
0: 1 tahun lagi. Mana tahu 50 tahun ke atas?
1: 50 tahun ke atas.
0: Abang 1 tahun lagi atau depan boleh lah.
1: Macam tak percaya. Lagi 3 tahun nak main sini pula. Lagi 3 tahun baru main sini.
0: Oh, dia dah pun dapat tiap-tiap tahun?
1: Ada.
0: Okay. Pengisian program. Saringan apa?
1: Saringan ni macam-macam saringan ni. Mula-mula mereka buat pemeriksaan dan konsultasi oleh pakar
0: urolog. Dia ada imbas QR code juga.
1: Lepas tu saringan.
0: Untuk pendaftaran.
1: Saringan antigen kanser prostat. Lepas tu ceramah kesihatan lelaki.
0: Mana kata kalau nak imbas ni kena pergi ke Facebook kesihatan Kuoh lah.
1: Facebook pejabat kesihatan daerah Langkawi pun
0: pejabat
1: boleh.
0: Pejabat kesihatan daerah Langkawi ada QR sana.
1: Ada QR sini.
0: Sebab dia limit untuk 50 pula untuk orang.
1: Ramai ni.
0: Ramai.
1: Berapa ratus dia ada?
0: 200.
1: 200 kan. Habis 200 sama juga.
0: Itu 200. Apa nama abang pi tengok?
1: Hari tu kan?
0: Hari tu abang pi tengok.
1: Ada.
0: Pi tengok macam mana ni. Dia antara salah satu depa nak check tu kan kanser prostat ni dia suruh kita kencing dalam corong diri dalam corong lepas tu depa duduk di luar bilik tu dia akan main di graf di luar tu macam graf apa nama skala Richter skala Richter dia main macam tu
1: dia duduk baca tu
0: dia duduk baca so sekian apa nama apa skala tu gegaran tu macam gegaran lah kan skala Richter tu kalau tengok ni skala ni okey yang ni kena pi ke peringkat berikutnya.
1: Betul.
0: Yang ni tak ada yang ni ada kemungkinan dia
1: macam tu
0: dia macam tu.
1: Lepas dia saringan tu dia bagi ke meja seterusnya lah step seterusnya
0: dia macam skala Richter tu macam dia nak baca jumlah ayat kencing kita tu mai turun banyak kedak kau macam tu lah lebih kurang.
1: Betul.
0: Abang dah lah interview Sir Kumar Sat.
1: Adakah abang orang yang
0: tak abang tak ni
1: 201 orang dia ambil 200.
0: Abang dia interview abang kata okay, abang tak ada abang sihat.
1: Gitu.
0: Tak ada test lagi sihat dah.
1: Kali ni ada doktor perempuan tau.
0: Ada. Ada tak jadi bi.
1: Aduh.
0: Ini lagu yang jadi ni. Ni. Lagu yang jam jadi ni.
1: Meja atau kopi? Gitu.
0: Tajuknya kopi.
1: Kopi. Ku pilih ke meja atau suka kopi.
0: Wah. Kalau pilih kopi.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Mama Tia nak tanya satu soalan. Kalau kita boleh beri markah kepada anak-anak kita dalam pertuturan mereka ataupun percakapan, berapa kita nak bagi markah untuk anak-anak kita ni? Dari sudut, adakah anak-anak kita ini bercakap dengan baik? Ataupun kadang-kadang mereka menggunakan kata-kata yang kasar ataupun guna bahasa yang kesat yang kita pun rasa macam saya tak pernah ajar perkara ini dengan anak-anak saya. Bagaimana kita nak mendidik anak-anak untuk bercakap dengan yang baik? Pertama sekali adalah di rumah kita kena sangat-sangat latih diri kita bercakap dengan menggunakan bahasa yang baik. Bukan semestinya kena bahasa yang tinggi, tetapi kandungan apa yang kita sebutkan dan cakap itu perkara yang baik. Dan juga bahasa yang baik. Tidak ada kata-kata yang mencarut. Tidak sebut kata-kata yang tidak indah. Yang tidak bagus dan baik untuk disebut daripada anak-anak. Kerana apa? Anak memang pertama sekali dia akan serap apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat di sekeliling mereka. Okey? Dan kadang-kadang orang kata, macam mana anak saya tak pernah ajar macam ni tapi bila pergi ke sekolah dia belajar. Betul. Jadi apa yang kita perlu lakukan apabila anak ni ada bahasa-bahasa yang dah berbeza bila dia ke sekolah dan sebagainya, kita tanya kepada anak, okey, tahu tak apa yang adik sebut ni? Abang sebut ni apa maksud dia? Dekat dengar dekat mana? Okey, tahu tak sebenarnya apa yang adik sebut ni maksud dia begini-begini? Jadi kita tak boleh sebut macam ni dekat orang. Tidak indah, tidak baik. Mama kan baba selalu ajar kita kena sebut kata-kata yang baik kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Okey, so kita bincang dengan anak-anak. Kita sama-sama cerita balik. Jadi mereka pun tahu yang kita tak salahkan mereka tapi kita bincang dulu. Kemudian, antara benda yang sangat penting, jangan mengumpat orang lain di hadapan anak-anak. Ini memang no, no, no. Jangan kita mengumpat satu dah, kita tak patut mengumpat pun. Bukan depan anak je, depan orang pun kita tak patut mengumpat. Tapi kurang-kurangnya depan anak kita tu memang wajib jangan mengumpat depan mereka. Kita tak nak lahir dalam diri mereka, it's okay untuk kita bercakap tentang orang lain. Tidak boleh, okay? So, jangan ajak anak mengumpat. So, kita tak mengumpat orang lain di hadapan anak-anak kita. Kemudian, satu benda yang kita kena didik anak-anak kita adalah untuk tidak komplain. Okay? So, kadang-kadang kita mungkin senang sebenarnya kita nak komplain. Baca berita politik rasa nak komplain. Baca berita kisah-kisah negatif yang viral, kadang kita rasa nak komplain. Kita komplain, kita komplain. So, secara tak sedar, kita mungkin tak perasan. Bila kita komplain-komplain ni, yang akan belajar ni anak kita. Okay, dan kesan komplain ni sangat negatif. Dia buat kita rasa sedih, kita buat marah, kita rasa negatif dan anak-anak juga akan rasa kesannya. Jadi, insyaAllah, Mama Tia nak ingat berpesan kepada diri sendiri dan pendengar, kita jaga bahasa yang kita gunakan di rumah dan apabila anak kita menggunakan kata-kata yang tidak baik pun, bincang dengan mereka, terangkan apa maksud ni, kenapa kita tak boleh sebut, kemudian elakkan mengumpat, elakkan mengutuk orang lain, komplain. Semoga anak kita belajar apa? Bersyukur, sebut perkara yang baik, sebut perkara kebenaran dan belajar menghormati orang lain, insyaAllah. Okey, so Mama Tia harap tips ini dapat membantu kita dalam membina karakter yang baik dalam diri anak-anak kita dan semoga kita semua tidak pernah putus asa dalam mendidik anak-anak dan berharap yang Allah akan memudahkan perjalanan kita mendidik anak-anak dan insyaAllah sentiasa pilih jalan yang tengah dan sederhana. Semoga kita mendapat barakah dalam mendidik anak-anak kerana perjalanannya lama tetapi sangat membuahkan hasil yang indah insyaAllah apabila kita sabar dan sentiasa melakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, Perunding Keibubapaan.

0: Lagu sedih tapi lagu ni tak sedih.
1: Lagu itulah macam tak, memang tak sedih lagu.
0: Tak kena, tak kena gaya.
1: Tapi itulah dia bagi kontra.
0: Ada bagi kontra.
1: Dia nak hantar kontra macam tu.
0: Ada ada kontra, ada berpasang-pasangan.
1: Betul.
0: Ada kiri, ada kanan. Ada lelaki, ada perempuan. Ada mama.
1: Ada baba.
0: Ada apa ni, doktor apa tadi? Mama apa?
1: Mama Tia.
0: Mama Tia, dia kata tadi.
1: Mama dan baba.
0: Mama dan baba. Okay, kalau kalau ayah, mak. Okey, ayah, mak, ayah.
1: Ayah, ibu.
0: Ayah, ibu.
1: Yes. Ayah dan ibu.
0: Dah, kalau kita panggilan kita di kampung, kalau kita panggil ayah, yang ni kita panggil mak. Kalau mami, daddy.
1: Daddy.
0: Kalau... kawan saya ada panggil ayah anda, dia panggil dia ayah
1: bonda.
0: Bonda.
1: Bonda.
0: Ayah anda bonda.
1: Bonda.
0: Lagi?
1: Umi. Walid.
0: Walid.
1: Ataupun Abi.
0: Tadi Mama Tia sebut tadi,
1: baba mama.
0: Baba mama.
1: Ya,
0: baba. Tak kena aja.
1: Tu nak bubu.
0: Kalau baba ada kena nyonya lah.
1: Baba nyonya. Aduh. Mak nyonya. Maknya, maknya. Mana tu?
0: Jana. Jana macam ni.

0: Jangan
1: tak mau duk main-main handphone pula sat gitu.
2: Tapi kadang-kadang bos tanya ni apa ni hak ni buat lagi dah boy. Kita tengah drive nak sampai office.
1: Aduh.
2: Ha, kena jawab lah juga.
1: Urgent ni. Ha, cepat sikit ni. Dia pun nak report ni.
2: Macam mana?
1: Macam tu. Jawab ke? Kena berhenti kat mana-mana.
2: Traffic light done aja.
1: Done. Kalau nak pendek-pendek tu, done lah juga.
2: Abang teringat lah tu depan kita traffic light. Depan gunan tabung kita. Aduh, wajin lah. Kan? Ada kereta tu berhenti lama tau.
1: Pasal pun.
2: Lama. Pertama pergi orang.
1: Tengah hari. Orang kalut tu berhenti pula.
2: Lepas tu pergi lalu lalu tepi kan, kau pergi ketuk-ketuk cermin kan, kawan tu dia terlena.
1: Mesti kawan tu kerja pagi.
2: Dia terlena je. Kita tengok kita apa, bila kita dengar cerita ni, bila orang cerita kat kita, dia macam lawak tau kan. Kita takkan kot kan. Tapi apa tengok hari itulah jadi.
1: Saya pernah tengok juga.
2: Betul apa tanya kawan yang sebelah tu, awak pasal apa tau. Dia lena kan.
1: Betul.
2: Kawan tu dia naik motor.
1: Ya. Yeah.
2: So dia boleh lah potong pergi ke depan. Betul, tu
1: betul.
2: Pasal apa kan.
1: Dia boleh lah selit pi nak tengok.
2: Dia terlena.
1: Betul, saya pernah jumpa juga seorang
2: perempuan.
1: Perempuan?
2: Ha.
1: Yang saya jumpa ni laki.
2: Laki? Yang kerap lena ni perempuan.
1: Dah silap. Yang kerap lena tu, kalau lena di rumah secara sopan, perempuan. Kalau lena dalam kereta tu, lelaki. Gitu.
2: Okey, jangan kita pergi tengok.
1: Jangan cuba-cuba. Ini
2: silap.
1: Satgi dai.
2: Correction.
1: Ni Langkawi hari ni ribut petir di beberapa tempat.
2: Okey.
1: Betul tu? Tadi dia macam mendung sikit. Memanglah gelap kan mendung. Petang tak ada hujan, malam tak ada hujan. Suhu minimum 23, suhu maksimum 31. Eloklah dia kira macam suam-suam lah.
2: Suam-suam kuku.
1: Dia tak ada lah, kata panas sangat.
2: Kemarin hujan je kemarin?
1: Hujan jugalah kemarin sikit-sikit.
2: Belah pagi.
1: Belah pagi je.
2: Belah kita sini dia macam tak apa hujan. Ada hujan sekat-sekat tapi dari kilim sampai air hangat hujan. Hujan pagi. Sat tu dah.
1: Itulah no. Usang ke panas hingga ke petang, rupanya hujan.
2: Di tengah hari.
1: Di tengah malam.
2: Fatimah. Kak Timah senyum ya lagu ni keluar main.
1: Terima kasih Kak Fatimah.
2: Ya.
1: Bagi kopok.
2: Ada.

0: Gadis Ayu.
1: Kalau Fatimah orang tak panggil Timoh, tak panggil.
0: Tak panggil.
1: Tim.
0: Oh.
1: Tim. Ataupun team.
0: Kat tim ada kat tim.
1: Fatty ke. Tapi dia tak mau fatty, saya takut satgi dia.
0: Dia gemuk.
1: Jadi panggil tim. Tu tim.
0: Timoh tak panggil Timoh.
1: Tak panggil, tak panggil. Oh,
0: pasal Timoh dia tak berbuat tak apa-apa harga kan. Kalau main ke
1: ya. Gold, golden. Timoh dia tak main. Oh, Timoh.
0: Kat tim. Okey, sikit info Piala Dunia. Kita akan mandikan anda dengan info-info Piala Dunia.
1: Lencunkan mereka.
0: Selama sebulan, tuan-tuan.
1: Betul, tuan-tuan.
0: Untuk anda yang sekadar tahu Piala Dunia 4 tahun sekali, kita bagi lagi info-info kepada anda. Fakta menarik berkenaan dengan pasukan-pasukan Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sekadar edisi terbesar dalam sejarah. Dengan 48 pasukan, menyaksikan kemunculan negara baru je, kebangkitan kuasa lama dan kepulangan pasukan yang sudah lama menghilang dari pentas dunia. Di antaranya
1: Uzbekistan.
0: Akhirnya layak ke Piala Dunia buat kali pertama selepas bertahun-tahun hampir berjaya dalam kempen kelayakan Asia. Sejak merdeka daripada Kesatuan Soviet pada tahun 1991, mereka sering dianggap pasukan hampir layak.
1: Hampir layak saja.
0: 50-50, hampir layak tak sampai. Sebelum akhirnya memecah badi pada tahun ini, Uzbekistan menjadi negara bekas Soviet ketiga yang layak ke Piala Dunia sebagai negara merdeka selepas Rusia dan Ukraine. Jordan pula.
1: Jordan
0: yang mencipta sejarah apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Kejayaan ini hadir hanya 2 tahun selepas mereka muncul naib juara Piala Asia 2023.
1: 2 tahun lepas.
0: Kita duduk liga nak ni lah Piala Asia ni. Tak payah. Jordan menjadi bukti bahawa negara kecil juga mampu mencabar kuasa besar. Cape Verde. Negara kepulauan yang mengagumkan populasi dia setengah juta saja.
1: Sikit ya, tak banyak.
0: Dia jadi antara negara kecil yang pernah layak ke Piala Dunia. Kebanyakan pemain mereka ada bermain di liga-liga Eropah. Khususnya Portugal. Ada lagi info? Kita akan mandikan anda dengan info-info Piala Dunia. Dan ini dia. Bukan medai.
1: Bukan medai.
0: Medai ni sebelah ni dekat saja.
1: Bukan. Ni dai lain.
0: Hak ni bahasa apa aja?
1: Ini dia dai tu dalam bahasa Italy.
0: Italy.
1: Maksud dia come on, let's go.
0: Oh.
1: Yes.
0: To go.
1: Yeah.

0: Lagu.
1: Lagu ni lagu rasmi, lagu tema untuk Piala Dunia 2026.
0: Die
1: ikut
0: yang dinyanyikan oleh
1: Shakira
0: dengan Bruno Boy.
1: Bruno Boy.